RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM, Elemen Jerman sini tempat terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, happy weekend bareng aku Selina ya. Masih dengan berbagai macam informasi trend di Tijon ya, trending topik John sesuai dengan nama segmennya juga. Jadi kita bakalan ngebahas hal-hal yang lagi banyak dibahas atau juga yang lagi tren gitu ya teman perdua. Tapi sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk teman perdua yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download sekarang juga melalui aplikasi RRI Digital ya, di App Store ataupun juga di Play Store. Dan teman perdua udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah buat kamu nih, apalagi para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VIP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan juga kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: Cheers.
1: 95,2 FM, Elemen Informasi, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngebahas tentang TikTok ya, tambah perluas sebagai salah satu media sosial yang sering bikin kita tuh scroll dengan cepat ya, tambah perluas, dan ini juga mempengaruhi kefokusan otak. Tapi bukan yang jadi salah satu masalahnya tuh bukan aplikasinya ya, tambah perluas. TikTok dan attention span, ini benarkah video pendek bikin susah fokus? Ya, kembalikan lagi cara kita menggunakannya ya, teman perluah, sebijak apa. Tapi teman perluah, untuk menjaga fokus di tengah berbagai macam distraksi ini memang menjadi tantangan ya. Notifikasi yang terus berdatangan, kebiasaan membuka banyak aplikasi sekaligus, hingga juga kurangnya waktu istirahat dapat membuat konsentrasi mudah terpecah. Tanpa disadari, hal-hal kecil tersebut juga perlahan mengganggu kemampuan otak kamu untuk tetap terus fokus pada satu tugas. Ketika konsentrasi menurun nih, teman perluah, pekerjaan kamu juga sering banget terasa kayak berat, berantakan, gak selesai-selesai. Itu kenapa? Karena ternyata kebiasaan kamu itu diam-diam merusak fokus kamu. Ada beberapa pertanda ya, dan salah satu kebiasaan yang ternyata diam-diam bisa merusak fokus, nanti bakalan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja sih, mau beli mau kedua apa, mari menyelamatkan teman terbaik kamu.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

92.2 FM, Media Wanyarwangsi, teman terbaik kamu. Kebiasaan membuka media sosial, membalas pesan atau memeriksa notifikasi setiap beberapa menit. Nah, ini dapat mengganggu alur kerja yang sedang berjalan ya. Meski terlihat sepele, tempat luar gangguan kecil yang terjadi berulang kali, ini bisa membuat perhatian mudah berpindah, konsentrasi menjadi tidak stabil. Semakin sering fokus terpecah, semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan otak kamu untuk kembali masuk ke tugas yang sedang dikerjakan. Akibatnya tamu perlu pekerjaan terasa lebih lambat selesai dan energi mental lebih cepat terkuras. Karena itu, membatasi gangguan dari ponsel dan notifikasi saat bekerja dapat membantu kamu menjaga fokus lebih lama. Jangan dikit-dikit ngecek handphone. Emang siapa sih yang ngechat kamu, tamu perlu? Iya sih ya, kalau misalnya pekerjaan kamu memang menjadi seseorang yang mungkin selalu melibatkan handphone, tapi bukan berarti selalu terdistraksi sama handphone ya, cuma perlu, apalagi dengan beberapa konten-konten yang sebenarnya gak perlu ditonton secara berlebihan sampai berjam-jam. Kalau misalnya waktu kamu lagi gabut, ya bisa aja dengan hal lainnya juga daripada scroll-scroll mulu ya. Ini adalah salah satu nasihat untuk diri aku sendiri juga, karena dampaknya juga pernah aku rasakan sama pelua. Karena kita udah terlalu terbiasa ya, jadi kebiasaan dikit-dikit tuh gak bisa lepas dari handphone, dan itu berpengaruh di konsentrasi kita.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banyak orang juga ya yang terbiasa mengerjakan beberapa hal sekaligus atau multitasking. Sebenarnya sih multitasking itu bagus terutama berdua, tapi kalau misalnya dilakukan terus menerus, ini bakalan berpengaruh juga ya terutama berdua di fokus kamu yang mudah terpecah. Jadi apa yang kamu lakukan juga gak bisa maksimal karena banyak yang kamu kerjakan sekaligus. Alangkah lebih baiknya tuh selesaikan dulu. Kalau udah selesai baru lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Atau juga kurang tidur. Nah, tidur yang cukup nih memiliki peran yang penting ya untuk menjaga fungsi otak kamu tetap optimal. Saat waktu tidur berkurang, otak tidak bisa memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan pemulihan setelah beraktivitas sepanjang hari. Alhasil, kamunya ngantuk kan, dan itu bakalan berpengaruh juga di konsentrasi, memproses informasi dengan baik, alias bisa aja nanti kamu tiba-tiba aja ngeblank atau lola ya, loadingnya lama, baru paham sama apa yang pengen kamu kerjakan. Jadi alangkah lebih baiknya tidur yang cukup ya, apalagi kalau misalnya nggak ada kerjaan yang urgent, ya udah kalau waktunya tidur aja daripada begadang teman-teman.

0: pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Semoga mau konjo FM, ada yang masih teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama nih ya, teman berdua. Kalau kamu biasanya bisa karena apa kalau kurang fokus? Kalau aku sih kalau ngantuk ya, teman berdua. Kayak pagi ini nih, sebenarnya aku ngantuk. Dan kadang juga bisa salah fokus. Tapi demi teman berdua semuanya, harus bekerja dan harus jadi orang-orang yang terlihat bisa menemani selalu dengan berbagai macam informasi ya teman berdua. Dan bekerja tanpa jeda juga ternyata ini salah satu bisa kehilangan fokus ya. Terus bekerja dalam waktu lama tanpa jeda dapat membuat otak kamu tuh bekerja lebih keras. Seiring waktu, energi mental kamu akan terkuras nih, dan kemampuan untuk fokus mulai menurun. Akibatnya juga pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat justru terasa lebih berat dan memakan waktu yang lebih lama. Karena itu teman berdua, penting banget juga untuk memberi diri kamu tuh istirahat yang cukup. Istirahat di sela-sela aktivitas, jangan diporsir mulu ya teman berdua. Dan terakhir, terlalu banyak menerima informasi sekaligus. Paparan informasi yang datang tanpa henti dari media sosial, berita, grup, percakapan, hingga berbagai macam platform digital, ini dapat membuat otak kamu juga bekerja lebih keras. Setiap harinya kamu bisa menerima begitu banyak informasi untuk diproses, meski tidak semuanya benar-benar penting atau dibutuhkan. Makanya alangkah lebih baik kita saring dulu ya berbagai macam informasi itu. Dan ketika pikiran kamu dipenuhi dengan berbagai macam informasi sekaligus, perhatian kamu juga lebih mudah pecah. Aiki, teman berdua, itulah jadi beberapa kebiasaan sehari-hari ya yang ternyata bisa bikin konsentrasi kamu pecah, gagal gitu ya teman berdua. Apa yang pengen kamu kerjakan secara fokus tuh tiba-tiba aja terganggu gara-gara itu. Jadi fokus ini gak hanya bergantung pada kemampuan berkonsentrasi, tapi juga ada pengaruh dibaliknya oleh kebiasaan yang dilakukan kamu setiap hari tanpa kamu sadari juga mungkin ya. Karena itu penting banget untuk memberikan ruang bagi otak agar bisa beristirahat dari berbagai macam distraksi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio FM, teman terbaik kamu, bareng Serina di weekend kali ini ya, teman perlua. Dan seperti biasa, jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngebahas tentang budaya dan pariwisata ya di weekend, teman perlua. Gak usah jauh-jauh, di Kalimantan Selatan sendiri tuh banyak banget budaya yang perlu kita ketahui dan berbeda, bahkan juga unik dari daerah-daerah lainnya ya, teman perlua. Karena setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing juga, dan kekayaan budaya di Kalimantan Selatan gak hanya hidup dalam cerita aja, tapi masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga sekarang. Sejumlah tradisi turun-menurun ini tetap dijaga ya sebagai identitas lokal, sekaligus juga wujud penghormatan terhadap leluhur budaya, dan sekaligus juga sebagai pariwisata. Salah satunya ada Pasar Terapung, teman perdua. Ini merupakan ikon budaya Banjar yang masih aktif hingga kini ya. Para pedagang menggunakan perahu kecil atau jukung untuk bertransaksi di sungai sejak pagi hari. Tradisi ini mencerminkan cara hidup masyarakat sungai yang menjunjung tinggi interaksi sosial dan gotong royong. Selain fungsi ekonomi, Pasar Terapung juga menjadi simbol adaptasi masyarakat terhadap lingkungan perairan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Kita tuh bertransaksi di atas sungai gitu, nomor 2. Jukung sama jukung. Dan uniknya buat teman perlu yang pernah ke Pasar Terapung Lok Bainten ya, pasti tahu dong sama acil-acilnya yang memang lihai ya, kalau bahasa Banjarnya ahli bikin pantun. Jadi sambil ada hiburan-hiburan gitu, bertransaksi, jual beli makanan-makanan sama minuman di sana, dinikmati di atas sungai, angin sepoi-sepoi, ditambah lagi hiburan oleh acil-acil yang berpantun ya, teman-teman.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

95,2 FM, Meri Banyurman sih teman terbaik kamu. Ada juga Baayun Maulid. Nah, ini tradisi mengayun bayi atau anak saat peringatan Maulid Nabi. Prosesi ini dipenuhi doa dan harapan agar anak tumbuh sehat dan juga berakhlak baik. Pokoknya disertai dengan doa-doa yang bagus lah ya. Ayunan dihiasi kain warna-warni sebagai lambang perlindungan dan juga kasih sayang. Tradisi ini juga memperlihatkan perpaduan nilai religius dan juga budaya lokal yang tetap terus dijaga lintas generasi ya. Kadang tuh banyak tuh ada tradisi baayun maulid secara massal di masjid masjid mana ya di HKSN. Kamu tahu nggak yang masjid Sultan Suliansa, ya, sering tuh mengadakan baayun maulid secara massal. Jadi banyak ayun-ayunan yang pakai kain ya, kain berwarna dan juga dihiasi-hiasi dengan kembang-kembang biasanya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pro 2 FM, Mary Wanyir Malsin, teman terbaik kamu. Ada juga yang namanya tradisi Aruh Baharin, teman perlua. Jadi Aruh Baharin ini syukuran nelayan pesisir ya, yang merupakan ritual syukuran masyarakat pesisir atas hasil laut. Tradisi ini juga menegaskan hubungan manusia dengan alam, serta pentingnya rasa syukur. Prosesi biasanya juga melibatkan doa bersama dan kegiatan adat yang mempererat solidaritas komunitas.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Nah, apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

95,2 FM LA Bajir Masin, teman terbaik kamu. Ada juga tradisi Manopeng. Ini tarian topeng syarat nilai leluhur yang terperdua di Kalimantan Selatan. Manopeng adalah pertunjukan tapi tari topeng tradisional. Pertunjukan tari topeng tradisional yang dipercaya memiliki nilai perlindungan spiritual. Selain hiburan, tarian ini juga menjadi media penyampaian pesan moral dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, kalau di Banjar sendiri itu banyak di lakukan pertunjukannya di itu, di Banyur utama perdua, di Banyur. Ada tuh teman aku namanya Perdi juga. Nah, bapaknya Perdi almarhum ya, utama perdua udah almarhum beliau. Jadi tetua kampung sana, dan biasanya tuh ada pertunjukan tarian topeng yang disebut Manopeng.

0: langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Seger banget.
4: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
3: Eh, emangnya kenapa?
4: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
3: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
5: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2.

105,2 FM. Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itulah tadi ya beberapa tradisi yang ada di Kalimantan Selatan ya, teman, perluas sebagai salah satu budaya dan juga pariwisata. Ada Pasar Terapung, Baayun Maulid, Aruh Baharin, Badudus, Manopeng, dan masih banyak lagi ya, teman perluas. Dan keberlanjutan tradisi-tradisi ini juga menunjukkan kuatnya ikatan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap akar budaya mereka. Adaptasi modern memang terjadi ya, tapi esensi nilai kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan tetap harus dijaga terhadap alam, harus tetap dipertahankan. Pelestarian budaya itu nggak hanya menjadi tanggung jawab komunitas adat, tapi juga generasi muda seperti kita sekarang ini ya, agar warisan ini juga tetap hidup di masa depan. Ayo kita memperluas, sudah saatnya juga aku Sabrina pamit. Selain ini bakalan ada Edo dan Dinda nemenin kamu di santai siang weekend kali ini. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Elebanjir Masin, teman terbaik.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area Dukun.id, yaitu kabarin Banjarmasin. Fenomena musim layangan kembali ramai menghiasi langit kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas musiman ini mulai marak sejak momentum libur sekolah berlangsung. Aktivitas masyarakat bermain layangan tersebut marak terlihat di berbagai sudut kota Banjarmasin, salah satunya di eks pelabuhan kawasan RE Marta Dinata Banjarmasin Selatan. Setiap sore hingga menjelang maghrib, warga dari berbagai usia memadati lahan terbuka tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tentang Pro 2 dikutip dari area.id untuk KBRN Banjar. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Banjar turut ambil bagian dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Gorontalo sejak 20 hingga 25 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sektor pertanian dan periklanan di tingkat nasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.id atau KBRN Banjarmasin. Ada cerita menarik sepanjang pagelaran Polis Expo 2026 yang diselenggarakan kepolisian daerah Kalimantan Selatan dan giat yang bertujuan memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini menunjukkan beberapa inovasi dan keunggulan Polda Kalsel dalam memberikan pelayanan yang prima dalam mengayomi dan melindungi masyarakat Banua. Pelaksanaan Polis Expo 2026 diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Adapun Polis Expo 2026 merupakan komitmen Polri, khususnya Polda Kalimantan Selatan dalam rangka keterbukaan informasi, mendekatkan pelayanan, menumbuhkan kepercayaan publik, serta memberikan edukasi dan interaksi yang positif kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Masih bersama Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang di hari weekend ini teman Pro 2. Kali ini kembali lagi bersama Gaisa dan akan ada Edorama di sini teman Pro 2, tapi lagi ada kegiatan, sesuatu kegiatan, jadi dia nanti akan ada. Nah, sekarang kita lagi buka open request time di WhatsApp 0811511420 atau juga di Instagram kita, bisa di @rri_pro2banjarmasin teman Pro 2. Jadi sekarang nih udah ada beberapa yang udah request nih teman Pro 2. Ada dari Julia, itu request remuk dari Angie Carvalho. Terus ada juga yang request Hachu, itu dari siapa ya? Ada requestan dari Cahya teman Pro 2. Hachu, langsung aja kita putarin ya teman Pro 2.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
5: Terbaik.

0: Di Prodo FM, di Prodo FM, di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan tadi udah dihantarkan dengan Gaisa ya. Betul. Untuk beberapa requestan. Tadi udah ada beberapa request yang diputerin Gaisa?
1: Ada dua requestan.
0: Ada dua requestan dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp. Ini kita masih buka WhatsApp teman-teman, jadi yang sabar dulu ya untuk live TikToknya. Tapi kalau misalkan udah selesai di WhatsApp, kayaknya kita langsung ke live TikTok aja nggak sih Gaisa ya?
1: Betul.
0: Oke, selanjutnya ada dari Nurhalisa.
1: Iya, itu bener lagu ya? Setelah Haha.
0: Oke.
1: Haha itu ada di request banyak banget nih kak. Di WhatsApp kita ada.
0: Kamu bacain satu-satu nggak kira-kira?
1: Iya, boleh.
0: Coba.
1: Di terus ada 0819 ini dari Na. Terus ada dari siapa lagi ya? Ada dari Skintipik.
0: Skintipik. Enggak ya, terlalu namanya promo ya teman-teman.
1: Nah, terus lagu selanjutnya itu ada lagu terhebat dari Kobe Junior.
0: Oh, itu yang diriku sama Nurhalisa dari CGR. So, langsung aja check this out.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: SMR pagi-pagi teman Prado. Ini ramai ya di halaman RRI teman-teman ya.
1: Iya.
0: Lagi ada kondangan guys, tapi malam juga ramai bakal ada jajanan pasar kuliner.
1: Pasar kuliner.
0: Kamu pernah jajan di halaman RRI?
1: Pernah malam-malam waktu shift.
0: Cakep, malam-malam waktu shift.
1: Bukan gitu dong, bukan Banten dong.
0: Bukan Banten ya. Tapi emang apa ya? Tahun Pradua di Banjarmasin sendiri, nggak tahu 2026 nih mulai banyak bermunculan spot-spot kuliner.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau dulu kan kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin tuh banyak spot-spot coffee shop.
1: Coffee shop.
0: Kenapa? Menurut kamu kenapa Dinda? Banyak apa spot-spot kuliner yang muncul nih? Tapi kamu ini nggak foodies nggak orangnya?
1: Foodies itu aku nggak sih, aku picky eater sebenarnya.
0: Oh picky eater?
1: Iya.
0: Oh iya, nggak terlihat kok sebenarnya picky eater ya?
1: Kok nggak terlihat?
0: tapi emang suka jajan aja? Gitu.
1: Suka jajan, tapi...
0: Oh tapi pilih-pilih?
1: Iya, ada beberapa yang aku nggak suka.
0: Oke.
1: Kalau Eda sendiri gimana? Suka nggak?
0: Kalau jajan ya? Jajan suka sih.
1: Suka tapi...
0: Kantongnya pilih-pilih. Yang nggak suka.
1: Iya. Sama sih, itu juga salah sih alasan yang tahu sih.
0: Iya, jadi jangan jadi foodies deh kalau kamu keterbatasan finansial ya teman Pradua ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin suka apa ya kulineran, ya sesekali lah kalau belum pernah ke halaman RRI ya.
1: Iya, betul.
0: Ini malam apa sih?
1: Malam Senin,
0: cobalah. Soalnya Senin setahu aku cuma beberapa yang buka aja. Karena ada beberapa yang libur. Jadi sisanya coba di coba-coba. Anyway, kita masih di request time ya.
1: Iya,
0: tadi terakhir. Ada lagi?
1: Ada lagu dari If You Leave Me Now dari Charlie Puth.
0: Nih kita puterin dulu untuk menemani kamu tahun Pradua sebelum nanti kayaknya setelah ini kita bakal buka live TikTok kita ya.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: 96,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu.
1: Dan masih bareng Edo dan juga Desa. Setelah ini kita bakal live TikTok ya, teman-teman Pro 2. Janji.
0: Janji.
1: Tapi gak tahu, semoga lancar ya. Semoga gak mati lampu ya, teman-teman Pro 2 ya. Nanti keluar nasar buat nyanyi. Tapi anyway, kita juga pengen bacain tadi requestan Vanessa Dinarani Parolen takkan terulang dari requestannya Amalia di WhatsApp ya.
0: Setelahnya ini ada requestan lagi dari Lara Purnama Sari dengan Korbanmu Tata Janeta.
1: Oke, langsung kita puterin sebelum live TikTok teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu?

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oh iya, dan juga teman Pro 2, dan juga teman Pro 2 kita selainnya bakal ada live TikTok. Tapi sebelum itu, kita pengen mengangkat hype dulu ya. Dengan lagu apa itu?
0: Dengan lagu Roll Babe dari Nona.
1: Check this out.

0: Dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2. Masih bareng Rio Laskart dan juga Sabrina Leonor ya, teman-teman ya.
3: Bukan dong.
2: Kita bacain dulu untuk beberapa yang udah request ya.
3: Iya.
2: Gaisa, ini ada dari
3: AB.
2: AB31 yang request
3: Lia Draplapura.
2: Oke, udah kita playlist. Terus juga ada dari Sria Selalu yang request Sumpah Matinya Rio Laskart. Kita puterin dulu ya untuk dua lagu berikutnya, teman Prada 2.

0: tadi Rio Lascard ya. Rio Lascard, sumpah mati. Mati. Ya, nomor 2. Lanjut berikutnya dari Jezlo. Berikut siapa dia?
1: Ada dari Leodra dan Afgan.
0: Terus juga ada dari Tina ya, Bubble Tina. Yang request lagu Charlie Puth, The Way I Am. Langsung aja check this out.

0: Di Berada FM, teman terbaik kamu, tahun berada dua masih bareng Edo dan juga
1: Gaisa.
0: Di nadanya selalu gitu ya, Gaisa.
1: Gaisa, kadang tuh ada Gaisa di sini, okay. Gitu.
0: Gak, Gaisa. Tapi aku sampai hafal, Gaisa. Hafal aku ya. Lagu berikutnya Lekosan Zevin dengan
1: Blasemnya Edo Rama,
0: tahun berada dua ya. Ini salah satu lagu favorit aku juga.
1: Lagu favorit atau lagu?
0: Iya, teman-teman. Terus juga
1: ada Waltz dari Akhir Zaman.
0: Dari Genta Anus ya, request Waltz Akhir Zaman kan ya. Oke, kita putarin untuk dua lagu berikutnya.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman.
1: Selamat terbaik kamu ada Walls akhir zaman dari siapa tadi?
0: Dari Bubble.
1: Rani Parlian, itu yang requestannya Genta underscore Yangan.
0: Oh iya.
1: Cukup satu kali ya requestannya Genta underscore Yangan ya. Sorry banget nih, kita punya slotnya satu-satu untuk setiap orang.
0: Betul.
1: Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari?
0: Dari Mai.
1: Mai yang request.
0: Menghargai kata rindu dari Salsabil.
1: Dan juga Risalatul Ma'awanah Mosk yang request lagu Ariana Grande Supernatural. Check this out.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu, tahun Prada 2. Lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Dari siapa aja nih?
1: Ada dari Sabrina Tukang Kayu.
0: Yang request lagu Samuel Cipta ya.
1: Iya, Jagat Rasa. Terus ada dari Lara Puspitasari.
0: Lara Puspitasari yang request
1: Kupu-kupu Tiara Andini.
0: Kita putarin untuk dua lagu berikutnya. Kita masih bisa sekitar satu lagu lagi ya, tahun Pro 2. Satu atau dua lagu lagi lah, karena tadi ada yang belum muncul nih yang request tahun Pro 2. Jadi silakan untuk ikut gabung di request time kali ini.

0: Di Prada FM teman terbaik kamu masih bareng Gaisa dan juga
1: Edo.
0: Karena nadanya sama ya teman Prada dua ya, namaku juga ya. Anyway ada B yang request lagu di ujung minggu dari Mesahira dan ya, juga
1: ada dari di WhatsApp kita dari Nanang itu request dari Putri Ariani. Putri Ariani teruskan langkah baikmu.
0: Oke, kita putar untuk dua lagu berikutnya teman Prada dua. Cheers.

0: teruskan langkah baikmu kalau kata Putri Aryani ya. Jadi buat teman Prado yang punya apa niatan
1: baik, betul.
0: Terus juga semangat, hobi yang perlu diperjuangkan, perjuangkanlah. Kalau misalkan pengen beli sesuatu dari hobi tersebut, perjuangkanlah untuk bisa dibeli ya, biar kamu punya kesenangan. Kamu pernah beli sesuatu untuk apa ya, untuk diperjuangin enggak, kayak contoh kayak aku beli keyboard biar bisa belajar keyboard gitu.
1: Aku beli komputer. Bukan komputer sih, lebih tepatnya laptop.
0: Oh, buat main Roblox ya?
1: Roblox terus ya.
0: Buat apa?
1: Betul itu.
0: Bener tapi. Tapi setelah beli itu ada kesenangan tersendiri gak?
1: Ada kesenangan tersendiri kayak, oh ini aku
0: ngumpulinnya hasil. Ngumpulinnya lama?
1: Enggak.
0: Bentar aja.
1: Iya, karena emang dari dulu-dulu udah ngumpulin gitu.
0: Oh, akhirnya
1: jadi,
0: kebeli ya?
1: Kebeli karena hal itu.
0: Tapi berapa tahun?
1: Apa aja?
0: Berapa tahun ngumpulinnya?
1: Berapa tahun ngumpulnya? 2 tahun sih.
0: Wih, keren.
1: Iya.
0: Ya itu harus dirayakan sih teman-teman ya. Kalau hal yang diperjuangkan udah dibeli gitu teman Pradua. Aku beli
1: bunga buat ngerayu.
0: Beli bunga. Tahu enggak aku bacanya apa?
1: Apa?
0: Aku beol bunga. Tipe kamu tuh bikin ini, Yan. Kok aku beol?
1: Beli. Itu.
0: Iya, ternyata yang tipe itu O-nya.
1: O-nya, betul. I-nya. Terus jadi apa?
0: Kira beol bunga buat kerayu sing bintang. Anyway, teman-teman, requestan terakhir ya dari Pai.
1: Pai ada
0: request lagu
1: Niki
0: dengan Loki. Mm-hmm. Terus juga dari Yan, Om Yan yang request lagu Confident dari Justin Bieber. Check this out. Thank you semuanya.

0: dengan esensi buku.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hello Bagas yang diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Buku ini menawarkan perspektif yang menenangkan dan penuh harapan bagi mereka yang sedang berjuang dengan luka emosional. Dengan judul yang sederhana namun kuat, buku ini mengajak pembaca untuk merangkul proses penyembuhan diri dengan sabar dan penuh kasih. Hello Bagas, melalui tulisannya, menciptakan

0: lurus, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Nanti Juga Sembuh Sendiri juga menyoroti pentingnya penerimaan diri. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima diri mereka apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Hello Bagas mendorong pembaca untuk berbelas kasih pada diri sendiri, seperti yang mereka lakukan pada teman yang sedang berjuang. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Hello Bagas mengajak pembaca untuk merawat diri mereka secara emosional dan untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mereka percayai. Ia menekankan bahwa kita tidak perlu menghadapi tantangan hidup sendirian. Secara keseluruhan, Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang menghangatkan hati dan penuh inspirasi. Buku ini menawarkan panduan yang lembut dan penuh kasih bagi siapa saja yang sedang mencari penyembuhan emosional. Dengan pesan-pesannya yang menenangkan, buku ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa sulitnya keadaan, kita akan sembuh pada waktunya. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami patah hati, kehilangan, atau trauma. Hello Bagas berhasil menciptakan karya yang tidak hanya informatif, tetapi juga sangat menyentuh. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah pengingat yang indah bahwa penyembuhan adalah mungkin, dan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mood, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian, tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah buat sepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ketemu Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tom Prado. Masih bareng Edo dan juga Gaisa. Tapi aku mau nyampain satu informasi pembuka dulu, Tom Prado, ya, untuk teman-teman memulai di Prado Sport edisi siang kali ini. Dan kita memulai dari cabang olahraga MotoGP. Ada Raul Fernandez yang menjuari balapan sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif dari posisi keempat di grid. Dan juga pebalap Superfile Trackhouse ini memimpin finish 1-2 bersama rekan setimnya Ai Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit TT Ascent pada Sabtu 27 Juni kemarin. Ogura juga sempat meleset ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum Jose Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Ada Fernandez juga yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga, sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Sedangkan Fabio Di Giannantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat usai melewati Marc Marquez. Francesco Bagnaia yang kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka. Memasuki lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian dia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut pimpinan balapan. Di Giannantonio juga berhasil melewati Ogura hingga naik ke posisi ketiga. Di posisi keempat, untuk keempat pebalap terdepan sempat melaju sejajar di lintasan utama setelah manuver tersebut. Martin kemudian melebar pada lap keempat sehingga kehilangan posisi dari Di Giannantonio dan juga Ogura. Fernandez bersama Di Giannantonio kemudian mulai membuka jarak di depan rombongan. 5 lap menjelang finish, Fernandez masih memimpin saat Ogura terus mendekati Di Giannantonio. Pebalap Jepang ini juga akhirnya merebut posisi kedua di tikungan terakhir dan juga memburu rekan setimnya. Fernandez tetap mempertahankan keunggulan hingga garis finish dan menang dengan selisih 6/10 detik. Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga, sementara Bezzecchi harus puas finish keempat. Dan Martin mempertahankan posisi kelima setelah hanya unggul 0,061 detik atas Bagnaia. Marc Marquez finish ketujuh, Enea Bastianini ke-8, dan juga Pedro Acosta menempati posisi ke-9 usai bangkit dari urutan ke-15. Selanjutnya, Tom Prado, para pebalap akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda pada minggu hari ini, ya, yang mana Martin akan memulai lomba dari pole position diikuti Ogura dan juga Bezzecchi di baris terdepan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

95,2 FM, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berita selanjutnya ada dari atlet lompat tinggi Indonesia, Liu Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia U18 putra. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, LILO, Liu mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Liu memecahkan rekor tersebut saat tampil dalam kejuaraan atletik dan Indonesia U18 Open Champions Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta, Sabtu 27 Juni 2026. Atlet asal DKI Jakarta itu mengatakan pencapaian tersebut menjadi tonggak penting dalam menjalankan karirnya. Ini sekaligus membuka peluang untuk bersaing di level internasional. Liu menambahkan, salah satu target berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asia Youth Games. Menurut dia, pencapaian rekor nasional dapat menjadi modal penting untuk mewujudkan kesempatan tersebut. Atlet muda itu juga optimis mampu meningkatkan catatan lompatan hingga lembus target yang lebih tinggi dalam waktu yang dekat. Untuk mendukung ambisi itu, dia menjalankan latihan tambahan secara mandiri di luar program utama. Sementara itu, medali perak nomor lompat tinggi U18 putra diraih oleh Elvas Muara asal Jawa Barat, sedangkan perunggu dia diraih rekan seprovinsinya yakni Alexander Benjamin. Masing-masing atlet itu mencatatkan tinggi lompatan 1,81 dan 1,7 meter.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Team Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Dan juga sekarang kita lanjut lagi untuk informasi terbaru teman-teman dari dunia olahraga, salah satunya futsal. Kabar dari Timnas Futsal U17 Indonesia melanjutkan uji coba di 4 turnier internasional U17 6 Nations melawan Brazil Jumat 26 Juni yang lalu, dan Garuda Muda harus mengakui keunggulan 9-0 ya dari salah satu kekuatan futsal dunia. Menghadapi tim dengan kualitas individu, kecepatan dan permainan taktis menjadi ujian besar bagi skuad muda Indonesia di bawah pelatih kepala Amril Daulani. Intensitas dan ritme permainan tingkat dunia juga memaksa barisan pertahanan Indonesia bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan, yang mana pemain Indonesia bernomor punggung 14 Nian Morris Ferry mendapat kartu kuning pada menit ke-19. Dia melakukan pelanggaran untuk memutus rantai serangan Brasil ya, dan juga kepala ekspedisi Hector Souto bersama jajaran ofisial memandang hasil ini sebagai bagian dari proses pematangan skuad bertanding melawan kekuatan utama futsal dunia setelah Spanyol dan Brasil adalah langkah strategis dalam roadmap pembinaan usia dini. Sementara ada exposure berhadapan langsung dengan level tertinggi dunia dirancang untuk mendobrak batas kemampuan para pemain. Pengalaman ini juga bakal menjadi bahan evaluasi taktis dan teknis yang komprehensif. Para pemain menunjukkan semangat pantang menyerah meski di bawah tekanan serangan Brasil. Kartu kuning Nian Morris mencerminkan upaya perlindungan pertahanan yang krusial. Tim pelatih terus memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain selama pertandingan. Dan hasil ini juga menjadi pembelajaran berharga bagi skuad Garuda Muda ya. Dan pada akhirnya Indonesia berharap pengalaman ini membentuk mentalitas pemenang bagi pemain masa depan, khususnya Timnas Futsal U17 Indonesia yang terus menimba pengalaman dari tim-tim terbaik dunia.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banjarmasin.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
5: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
4: Kamu masih bersama Pro2.

0: 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman-teman kamu. Berita selanjutnya ada dari Timnas Voli Putra. Indonesia melaju ke final AFC Club 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan diraih dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25 dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Radel Afonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Nur Widianto menyebutkan Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jump service keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Indonesia memastikan sejarah dengan lolos ke final AFC Cup 2026 untuk pertama kalinya. Lawan berikutnya di babak final adalah Korea Selatan.
1: Dan itu dia tanggung Pro 2 ya. Menutup informasi kita ya.
0: Betul.
1: Guys, di Pro 2 Sport edisi kali ini. Dan jangan kemana-mana, keep tuning karena setelah ini bakal ada
0: Pro 2 Entertain
1: untuk update beberapa info terbaru. Tapi bareng guys, saya teman Pro 2 sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang udah jam 2, teman Pro 2 ya. Ini sekarang sudah bisa masuk di Pro 2 request time Pro 2 entertain. Nah, jadi berita pertama yang akan aku bahas ini tuh ada dari serial live action Avatar The Last Airbender musim kedua. Kembali melanjut kisah epik berjalan Aang dalam upayanya menjaga keseimbangan dunia. Aang, Katara, dan Sokka ya. Sokka kini memulai babak baru pertualangan di kerajaan bumi, dilansir dari Tudum by Netflix pada Sabtu 27 Juni 2026. Kemudian musim kedua ini berfokus pada perjalanan tim Avatar menuju kota Ba Sing Se, ibu kota kerajaan bumi. Kota tersebut terkenal dengan tembok raksasanya dan sistem sosial yang kompleks. Mereka berusaha mencari dukungan dari Raja Bumi agar membantu melawan negara api. Dalam perjalanan tersebut, Aang mulai menghadapi tantangan besar dalam menguasai elemen tanah. Sementara itu, Zuko dan Iroh menjalani kehidupan sebagai pelarian setelah terus diburu oleh Azula dan pasukan negara api. Perjalanan Zuko semakin kompleks karena ia terus bergulat dengan identitas kehormatan dan pilihan antara keluarga atau jalan yang benar. Di sisi lain, Azula semakin menunjukkan dominasinya sebagai ancaman utama. Dengan kecerdasan strategis dan kekuatan yang berbahaya, ia memainkan peran penting seperti untuk rencana negara api untuk menguasai Ba Sing Se. Menuju musim akhir, ketegangan meningkat saat berbagai pihak mulai menunjukkan agenda tersebut tersembunyi mereka di Ba Sing Se. Situasi ini membawa tim Avatar ke dalam konflik besar yang mengubah arah perjuangan mereka ke dalam melawan negara api.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
2: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berita selanjutnya ada dari konser teman Pro 2 Juni Record kembali melanjutkan tradisi merayakan perilisan album terbaru para artisnya melalui sebuah pertunjukan spesial. Kali ini Juni Concert berkolaborasi dengan Antara Suara menghadirkan Bernadia. Semoga hanya di mimpi album showcase. Pertunjukan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juni 2026. Dalam pertunjukan tersebut, Bernadia akan membawakan set khusus yang dirancang untuk pendukung semesta cerita album terbarunya. Juni Record juga menunjuk Eddie Kemot sebagai kreatif director untuk menggarap konsep visual panggung Bernadia. Bernadia menyatakan siap membawakan seluruh lagu dari album terbarunya dalam showcase yang akan digelar pada 25 Juli mendatang. Bernadia juga menyambut setiap elemen pertunjukan yang telah dipersiapkan dengan karakter dan keistimewaan masing-masing untuk melengkapi konsep showcase tersebut. Ia berharap pengalaman tampil pada showcase kali ini menjadi lebih menyenangkan dibandingkan konser tahun lalu. Sementara itu, CEO Antar Suara Andri Ferangi Ayu menegaskan dukungan terhadap musisi Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan pertunjukan yang sepadan dengan kekuatan karya mereka. Bersama Juni Concert, Antar Suara menghadirkan pengalaman pertunjukan langsung untuk menerjemahkan dunia mimpi dan emosi Bernadia secara utuh.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 1.550?
2: Duit, wae, no dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Baca Pasien, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Entertain. Kali ini kita akan membahas tentang film Obsession. Film yang disutradari sekaligus penulis nafkah dari Carrie Barker blak-blakan mengenali hal yang menjadi inspirasi beliau untuk dalam cerita film terbarunya ini. Ia mengaku ingin membedah sisi kelam dari dinamika hubungan masa kini. Barker juga mengaku tertarik mengangkat kiasan klasik "Be careful what you wish for" atau "Berhati-hatilah dengan apa yang kamu inginkan". Itu semua disebut berawal dari amatan mendalamnya terhadap sifat dasar manusia. Melalui film ini, Barker membawa pesan kuat mengenai pentingnya keberanian untuk bersikap jujur dan kultur kencan modern yang kian berjarak. Barker juga menegaskan bahwa banyak konflik mengerikan dalam film ini yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Beer yang mau berterus terang mengenai perasaan emosinya kepada perempuan yang ia sukai, tapi kehadiran One Wish for Willow dalam film ini tidak serta-merta membawa kutukan murni bagi penonton pemohonnya. Barker menjelaskan bahwa hasil dari permohonan tersebut sepenuhnya bergantung pada bagaimana keinginan itu dirumuskan. Jadi bagaimana nih teman Pro 2, kalian udah nonton film Obsession belum sih?

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
1: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
2: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next info. Ini teman Pro 2 ada dari grup K-pop Idol yang namanya 5050 mengumumkan perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia, teman Pro 2. Menurut siaran Sompi pada Jumat 26 Juni 2026, Holly Olive menyampaikan bahwa jadwal konser Still Low Bubble 2026 5050 Asian Fan Con Tour telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute tour, teman Pro 2. Dalam tour tersebut, 5050 semula menjadwalkan tampil di Jakarta pada 11 Juli, di Kuala Lumpur pada 19 Juli, Manila juga 25 Juli, dan Seoul, Korea itu ada di pada tanggal 1 Agustus 2006. Tapi menurut jadwal yang sudah direvisi, grup yang anggotanya meliputi Kenan, Moon Yeowon dan Athena itu akan memulai tur konser mereka di kota Seoul terlebih dahulu. Holly Olive menyampaikan bahwa pertunjukan di grup di Filipina rencananya dilaksanakan tidak lama setelah konser di Seoul, dan konser di Malaysia ditunda sampai paruh kedua tahun 2026, teman Pro 2. Rencana pertunjukan di 5050 di Indonesia juga telah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak pernah terhindarkan. Katanya juga, Holly Olive menyatakan bahwa informasi lebih detail mengenai tanggal dan tempat pertunjukan 5050 dalam rangkaian tur Asia akan segera diumumkan di saluran-saluran informasi resminya. Jadi, gimana nih menurut teman Pro 2?

0: di Berada FM, teman-teman baik kawan tahun Pradua. Gimana Gesa hari ini?
1: Baik.
0: baik. Seru ya teman Pradua. Nanti ketemu Gesa lagi besok. Sore. Kalau besok sih aku malam ya sama si Sabrina itu ya. Jadi teman Pradua keep tuning juga karena selanjutnya bakal ada Mute menemani kamu di sore ceria teman Pradua ya. Bakal ada top 20 Indonesia dan internasional juga menemani kamu. Sakit dan terus di 95.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Prodomer, kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia.
1: Kumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia
2: Number 20.

0: satu kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 11 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: versi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: berdua, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

That was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Diah Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada Diah featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat kita dengarkan Info Pro 2. Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Harga bawang merah di Pasar 5 Banjarmasin mulai berangsur normal. Saat ini komoditas tersebut dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, setelah sebelumnya sempat melonjak hingga Rp60.000 per kilogram. Penurunan harga ini dipicu melimpahnya pasokan bawang dari daerah sentra produksi. Salah seorang pedagang di bawang di Pasar 5, Aminah, mengatakan harga bawang merah mulai turun sejak sekitar 2 pekan terakhir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir yang akan terintegrasi dengan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansiri Saleh. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan, dengan usulan pembangunan direncanakan pada 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan kehadiran layanan kedokteran nuklir menjadi salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Banua. Hal ini agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rumah sakit di luar daerah untuk mendapatkan pemeriksaan maupun terapi tertentu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang telah tiba di tanah air diimbau untuk terus memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Langkah ini guna menghindari penularan penyakit usai menjalani proses perjalanan ibadah yang panjang di tanah suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat para jemaah sebelumnya berkumpul dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia selama menunaikan ibadah haji. Karena itu jemaah yang telah tiba di daerah masing-masing diingatkan untuk segera memeriksakan diri jika merasa adanya gejala kesehatan. Dan demikian Info Pro 2.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Karisma berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

nyanyi lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

aja karena kita sekarang ada di request time. Ini jujur udah hektik banget ya teman Prodi untuk requestan. Aku mulai yang request dari WhatsApp dulu. Ini tadi ada Waltz Akhir Zaman. Waltz Akhir Zaman requestan dari Novita ya teman Prodi. Dan juga ada dari Zulia yang requestnya dengan Remuk dari Angie Carvalho. Buat kami mau bergabung bisa langsung ke TikTok kita aja ya, di RRI underscore Prodi Banjarmasin, atau lewat WhatsApp boleh juga di 0811 5111 420.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Aku cepet aja ya teman Prodo biar aku bisa puterin nih requestan yang jujur udah full ini. Berikutnya ada dari Lara yang requestnya Korbanmu Tata Janeta, dan juga dari Widi dan teman-teman berbinar lainnya. Karena banyak nih requestannya yang sama, yaitu Haha dari Sabrina Leaner. So check this out teman Prodo 2.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di request time teman Pro 2 ya. Ini hari Minggu ya teman Pro 2. Berarti besok udah Senin lagi aja ya. Semangat ya teman Pro 2 untuk Seninnya ya. Dan berikutnya teman Pro 2 ada requestan dari Bahrum, Beautiful in White dari Shane Filan. Sama tadi ada dari Sria Selalu ya, yang requestnya dengan Sumpah Mati Rio Laskar teman Pro 2. Selamat mendengarkan.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gabung-gabung dong teman Pro 2 ke TikTok kita di RRI underscore Prodi Banjarmasin. Kita ngobrol-ngobrol dong di sana. Ayo dong teman Pro 2. Ini hari-hari terakhir aku nih. Tapi anyway, teman Pro 2, berikutnya kita bakal puterin requestan dari Tina dengan Man I Need Olivia Dean, dan juga dari Pia tadi ya dengan Monochrome Tulus.

95,2 FM dari Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Nina Rocky dengan Hanya Lolongan, Nabila Takia, dan juga requestannya Chika teman Pro2, Mesahira di ujung minggu ya. Benar sih ini di ujung minggu, tepatnya ini hari Minggu ya teman Pro2. Tanggal 28. Ini tuh udah akhir-akhir Juni berarti ya. Di Juli tadi aku lihat-lihat gak ada tanggal merah selain weekend Sabtu Minggu nih teman Pro2. Nanti Agustus tuh ya paling 17 Agustus gitu kan. Terus September gak ada tanggal merah lagi. September, Oktober kayaknya ada gak sih, harusnya Oktober. Ya gak sih, Oktober ada gak sih teman Pro2, coba kita liatin ya. Juli, oh 20 Juli gak ada juga. 20 Juli gak ada apa-apa. Terus Agustus paling ini nih, tanggal 17 Agustus. September gak ada, Oktober gak tahu deh. Paling akhir tahun ya kayaknya teman Pro2 kalau tanggal-tanggal gitu ya. Ya semangat lah ya teman Pro2, intinya gak apa-apa. Tapi RRI Pro2 Banjarmasin gak bakal pernah libur sih buat temenin kamu.

Sin teman terbaik kamu. Ini gak tahu kenapa hari Minggu kayaknya orang-orang pada istirahat di rumah ya. Karena terpantau jalanan kayaknya sepi nih ya. Selain tadi pagi orang-orang pada kondangan kalau di Banjarmasin ini ya kan. Terus di sore ini malah kayak sepi gitu jalanan, gak tahu kenapa. Mungkin pada istirahat karena besok udah Senin kali gitu ya teman Pro 2. Aku tadi ada kondangan sih, satu doang tapi ke temen aku. Terus tadi juga, tadi siang ya sempet kayak hujan gitu, tapi bentar banget. Kayak hujannya tuh cuman kayak misi lewat bentar ya gitu. Jadi kayak abis itu panas lagi. Cuman hari ini gak tahu kenapa gak seterik Banjarmasin biasanya ya. Temen Pro 2 ya gak sih, setuju gak sih ya? Aku sih ngerasnya kayak gitu. Anyway, aku mau puterin lagi requestan Temen Pro 2. Ini ada dari Mai. Yang request Sosal, Salma Salsabil ya. Dan juga tadi ada yang request dari Selena dengan Taylor Swift, Snow on the Beach. Ya, oke deh, aku puterin langsung aja ya.

Snow at the Beach ya teman Prodi. Aku suka banget sama lagu ini, apalagi sama makna-maknanya ya. Kalau semua hal, apalagi kayak hal-hal baik, kadang datang ke kita tuh unexpected way that we never think before gitu, gak pernah kita pikirin, tapi kayak ada aja gitu ya caranya untuk datang ke kita. Jadi kayak what's meant for us bakalan datang dengan gimana pun caranya. Anyway, dua lagu terakhir ya, dari question dari Dialova tadi dengan Papa Rock and Roll The Dance Company, sama dari Tams Best Friend Rex Orange County. Aku akhiri di sini Tom Pro 2 untuk request time-nya. Nanti setelah ini kita akan menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu, waktu

0: waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

akan kalah. Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 ini tadi ya, baru lewat di FYP Mute. Ada orang yang dia mahasiswi sih ya. Mahasiswi 25 tahun yang sayangnya ditemukan tidak bernyawa di kosnya. Dan alasannya katanya karena dia itu begadang. Dia itu begadang sampai sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat ya, setempat. Karena dia ini kejadiannya di daerah Jawa gitu. Jadi dia ini sampai jam 3 pagi ngerjain skripsi sama teman-temannya. Tapi ternyata ketika teman-temannya ini, terus nih mereka pada pulang nih kan, pada pulang. Awalnya kerjain di satu tempat, pada pulang. Terus habis itu pas mereka balik lagi mungkin mau lanjut ngerjain paginya, ternyata temannya itu ditemukan sudah enggak bernyawa. Jadi polisi ini sebenarnya enggak menemukan tanda kekerasan. Cuman katanya dari pihak keluarga menyatakan bahwa korban ini memang punya riwayat penyakit jantung, teman pro 2. Jadi mungkin kurang istirahat, ada tekanan, ada pikiran gitu ya, teman pro 2, akhirnya menyebabkanlah mungkin kambuh gitu penyakit jantungnya. Makanya please banget nih buat teman-teman semester akhir yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, jangan lupa untuk tetap istirahat yang cukup ya. Skripsi itu bisa menunggu kita, teman pro 2, walaupun pada akhirnya akan terus kita kerjakan. Tapi utamakanlah dulu keselamatan dan kesehatan diri kita.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Tolong produser kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro 2. Pro
1: 2. Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Radio Mancur Mangsing, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita dengarkan ya, teman Pro 2 untuk kumandang azan maghrib ya, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan teman Pro 2 tau gak sih kalau ramai banget nih di media sosial, kayak ada real Batman ya di Meksiko ya. Karena jadi di Meksiko tuh ada orang yang nyuri motor gitu kan, teman Pro 2. Terus ada yang, mungkin ada yang ngedapetin lah si pencuri-pencuri ini. Terus dengan pintarnya dia, pinter sih ini menurut aku ya, emang kayak Batman sih, si pelaku-pelaku pencuriannya itu, dia iket di tiang listrik. Abis itu di dekat mereka ditemuin tuh, pokoknya ada hasil apa curiannya si motornya. Terus mereka diiket deh di tiang listriknya. Ada 5 orang. Dalam sekitar 10 hari terakhir sedikitnya 5 orang ditemukan dalam kondisi serupa. Ini kira-kira siapa ya? Dan ini parah banget sih, kalau gak ada yang lepasin ya dia gak bisa lepas gitu. Sampai pagi, sampai 3 hari, sampai 2 hari. Keren sih, real Batman.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Banjarmasin, hah ngapain aku ngomong apa? Radio Banjarmasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita sekarang sudah lepas 55 menit dari pukul 18 waktu Indonesia, Indonesia Tengah. Which is, harus pamit sekarang teman Pro 2. Tapi tenang aja, hari ini masih ditemenin barengan sama hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam ya. So, keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu. Ketemu sama Mute besok di Wush lagi ya, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. And have a good night semuanya, bye bye.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rebrungin Malsi, teman terbaik kamu, teman pro 2, udah jam 7. It's time to STMJ, jaga malam, jangan galau, malam-malam. Pasti kalau ngomong kayak gini, di depan muka Edo diikat mulutku sama Edo ya. Dia gak akan suka ya, teman pro 2. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini ya? Kenapa ini?
1: Agak acak-acak ya?
0: Iya. Tapi ya teman pro 2, tau gak sih aku mau bahas topik yang sebenarnya katanya mau dipakai Mutia kemarin, tapi gak jadi. Jadi aku yang pakai topiknya kali ini ya.
1: Parah banget.
0: Kok marah sih, aneh banget deh. Katanya gini, belum. Katanya gini, survei membuktikan kayak wants to be millionaire. 94% Gen Z dan juga milenial di Indonesia rajin olahraga, lari dan bersepeda jadi favorit. Asik. Itu relate di aku, sekarang aku lebih suka sepedaan daripada jogging. Katanya survei populer terhadap 1030 responden menunjuk bahwa 94% masyarakat Indonesia yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z itu rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu, dan lari menjadi olahraga yang paling populer. 44 biasa runner, disusul bersepeda, berenang, dan gym atau latihan beban. Sementara itu badminton menjadi olahraga lapangan yang paling banyak dimainkan. Jujur ya, aku baru nge bener yang olahraga-olahraga disebutnya adalah olahraga yang paling sering kulihat di updatean story-story orang. Nge-gym,
1: Strava,
0: berenang, bersepeda, run. Kalau badminton tuh mungkin sekarang sama padel kali ya. Itu kayaknya banyak banget. Nah, menurut kamu gimana sebagai olahragawan dan olahragawati? Asik. Jadi aku tunggu ya responnya sampai jam 8 nanti ya, teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eri penuh nyermasin teman terbaik kamu, teman pro 2, boleh gak handphone aja deh minjem? Handphone aja, handphone aja. Oh iya ya? Eh kok di close mbak?
1: Enggak, bukan itu tadi.
0: Ayo, oh iya. Jadi buat kamu nih yang ngerasa Gen Z banget juga, emang kamu suka banget olahraga? Tapi kalau aku sama Mutia sih real men. Kalau aku gak yang tiap hari, tapi aku lebih suka sepedaan aja sekarang. Kayak
1: real.
0: Lebih kayak, gak tau ya, mungkin karena bisa sambil olahraga tapi sambil ngeliatin orang gitu. Jogging juga bisa ngeliatin orang, cuman kayak jogging tuh fokus sama kaki sendiri gitu.
1: Enggak,
0: menurutku ya.
1: Sepeda tuh lebih sepoi-sepoi.
0: Oh iya benar sih, lebih berangin ya. Jadi keringetnya tetap ada, tapi tetap
1: keringet bukan ada lagi, banjir.
0: Iya, tapi tetap ya, enak gitu loh, beda vibes-nya. Iya. Terus ada yang bilang daripada kita olahraga yang lain, ya enggak? Waduh, apa ini? Internal jokes. Terus dia bilang, teman saya bagian 6%, teman saya bagian 6%-nya bentar saya. Oh, 94% Gen Z rajin olahraga, teman saya yang 6%-nya. Oke, kalau begitu ya. Abis itu ada yang bilang malam party, siang sporty. Waduh. Tapi menurutku ya, kalau misalkan kamu tuh tipe-tipe yang berteman banget malamnya, sorenya, tapi kalau siang itu malah bagus lagi menurutku. Kamu bisa menyeimbangkan duniamu gitu loh, kayak
1: work life balance.
0: Iya, pagi tetap olahraga, tetap sehat gitu. Tapi kayak malam ya tetap seru-seruan aja gitu. Terus aku enggak mungkin baca ini. Keluar sore banyak yang pakai sepeda, kalau pagi ada lari dan bersepeda. Iya, mungkin kalau lari tuh sore orang-orang tuh ada juga, tapi di beberapa stadion. Jadi bukan lari yang sembarangan, tapi di satu tempat gitu. Mari hidup sehat, asik. Oke, Mahede at Wenelnevo. Jogging 1000 langkah favoritku. Mutia, tipe kalau suruh milih tetap sepeda apa jogging?
1: Sepeda.
0: Tetap ya. Life after breakup, Dir. Nah, kadang iya lagi banyak orang yang olahraga tuh katanya lebih rajin gara-gara supaya melupakan.
1: Enggak, life after breakup itu bare minimumnya bisa 5 km, cuman pace-nya nanti 7.
0: Berubah ininya ya, berubah pace-nya ya, teman Pro 2. Kamu gimana? Kamu tipe yang kayak gimana, teman Pro 2? Kalau misalkan life after breakup, apakah tipe-tipe yang olahraga atau kayak menggalau aja dalam kamar?

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
3: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
2: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
3: Gak apa-apa.
2: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
3: Bener juga sih ya.
2: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
3: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
2: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Mau di Halabiu, mau di Harantau, teman Pro 2, kamu boleh sepedaan dan juga lari-lari, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kalau misalkan kamu teman Pro 2 ya yang pengen mungkin keluar sore banyak yang pakai sepeda, kalau pagi ada yang lari, boleh. Kalau misalkan kamu terasa lebih suka bersepeda juga nggak apa-apa. Atau misalkan kami lebih suka lari juga nggak apa-apa. Katanya untuk saat ini kalau pengen hidup sehat jangan denger pidak. Nggak jadi ngomong, kita ganti yang lain ya. Dari kumpulan data tersebut, katanya diketahui bahwa orang yang bersepeda adalah kelompok orang yang paling berbahagia. Supaya dilakukan, nah Mutia ya. Katanya kumpulan data tersebut diketahui bahwa orang yang bersepeda adalah kelompok orang yang paling berbahagia.
1: Gue adalah gue,
0: nomor 2. Kerja aja udah basah kuyup, apalagi sambil olahraga. Tapi terserah kamu sih, kamu lebih sukanya apa, teman nomor 2.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: to the next
1: level.
0: Halo, kita dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
0: Yeay.
5: Pro 2 jaga malam.
6: Jangan galau,

0: mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana ya. Selain ini bakalan ada Pro 2 ND Nasional. Terus juga nanti bakal ada kita ngobrol sama penulis dari buku Patah Hati Tan Malaka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro Yang Remasin, teman terbaik kamu.

0: Teman.
1: Info Pro 2 FM.
0: Teman-teman Kudu Punonong, Tosya Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarmasin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari fraksi PKS Habib Umar Hasan Ali Bahasyim, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah sekolah bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas bimanua, dan menurutnya pemerataan layanan pendidikan inklusif menjadi kebutuhan yang harus segera dipenuhi di seluruh kabupaten dan juga kota. Habib Umar mengatakan keberadaan sekolah khusus masih sangat terbatas sehingga menyulitkan banyak warga, di mana kondisi tersebut membuat orang tua harus menempuh perjalanan jauh setiap hari demi mengantarkan anak mereka ke sekolah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat sorotan dari anggota Badan Anggaran Banggar Haji Muhammad Syarifuddin, di mana sejumlah catatan disampaikan sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif dan berdampak bagi masyarakat. Syarifuddin mengapresiasi capaian pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan yang berhasil melampaui target, namun ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan pada sisi belanja daerah yang perlu menjadi perhatian serius pada tahun anggaran berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi terakhir untuk malam hari ini, teman-teman Pro 2, kali datang dari kondisi infrastruktur di kawasan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan yang memerlukan peremajaan kini tengah menjadi sorotan utama. Langkah revitalisasi pun terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang fasilitas para seniman tersebut. Kepala Distrikbud Kalsel Abdul Rahim menyebut pihak daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam langkah pembenahan tersebut. Menurutnya, pembenahan ini penting agar proses pengembangan kebudayaan di Banua dapat berjalan lebih maksimal. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu ikuti langsung setiap harinya di RRI Digital. Sekian.

0: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era di bulan yang masing, teman terbaik kamu, saatnya kita ikuti Pro2 Indie bersama Pro2 Jakarta.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum konten, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Mineral Solteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UPK Solteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Visi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Marambe 6 MW, serta PLTD Mamurai 2 MW.

bersinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UPK Sulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Unit pembangkitan Kalsel merupakan salah satu unit dari PLN Nusantara Power yang mengelola pabrik listrik tingkat terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamurai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 道。
1: Di Pro 2 Irmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini agak sedikit mendadak ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa banget karena kita mau bahas mau bahas buku lebih tepatnya. Aku di bulan ini kayaknya udah 2 berarti aku bahas tentang buku. Kemarin bukunya Romansaku gitu kan. Terus juga hari ini agak sebenarnya schedule spesial ya, karena awalnya enggak terencana karena penulisnya lagi di sini, lagi di Banjarmasin teman Pro 2, makanya kita bakalan ngobrol dengan Bang Iput Syarafuddin, betul ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, boleh dimajuin dikit mic-nya, ternyata kurang kenceng nih. Oke, kita cek. Halo, cek. Aman yang mic. Boleh ngomong lagi Bang Iput?
2: Ya, tes, cek. Aman.
1: Aman. Gimana? Aman harusnya ya, bentar kita cek ya. Cek. Ada suaranya?
2: Gimana?
1: Oke, aman, sip. Nah, oke deh. Nah, kita bakalan bahas buku yang sudah ada di display itu ya, teman Pro 2. Jadi namanya adalah Patah Hati Tan Malaka. Betul ya, ya Bang Iput ya. Nah, aku panggilnya Bang Iput. Atau ada panggilan lain? Panggilan ya. Apa? Biasanya kan penulis ada juga apa? Panggilan penanya gitu.
2: Iput saja.
1: Oke. Nah, Bang Iput, kegiatannya sehari-hari sebagai penulis saja kah? Atau ada aktivitas lain?
2: Sebelum menulis novel ini, saya bekerja sebagai wartawan di Banjarmasin. Lalu memutuskan untuk pindah kembali ke Papan. Dan sekarang lebih banyak menulis aja sih.
1: Lebih banyak nulis aja. Nah, ini tuh dari judul tuh udah lumayan apa ya? Mungkin untuk beberapa orang yang suka baca buku atau emang ngikutin yang namanya Tan Malaka gitu ya.
2: Iya.
1: Aku tuh termasuk yang belum jadi-jadi membeli Madilog.
2: Oke.
1: Karena sering diskusi sama teman-teman ada satu temanku di Jakarta yang emang kita tuh suka baca buku sastra juga. Nih aku sedikit intermezzo aja ya Bang Iput. Nah, yeah. Terus dia bilang kayak, kamu nanti dulu deh baca Madilog, dia bilang. Yeah. Selesaikan dulu buku-bukumu yang berat-berat. Aku lagi menyelesaikan Laut Bercerita, Namaku Alam dan Pulang juga gitu kan. Yeah. Terus dia bilang, selesaikan dulu bukumu karena buku ini kata buku Madilog tuh kayaknya harus satu sendiri dan jangan digabung sama yang lain-lain gitu. Betul. Which is aku belum terlalu mengenal nih Tan Malaka gitu. Terlalu belum memasuki lah.

0: si Madilog ini belum dapet aku. Nah, tapi ternyata muncul nih satu buku, judulnya Patah Hati Tan Malaka. Aku, to be honest, lihat buku ini tuh di mejanya seniorku di kantor, di meja Kak Au. Terus kayak buku-buku, oh kau baca ini kah? Iya, ternyata baru tahu nih kalau ternyata Bang Iput nih yang nulis. Bang, dari pekerjaan sebagai wartawan, ke novel itu adalah perpindahan yang tidak semua orang gitu menggeluti itu. Memang kalau wartawan kan nulis ya. Cuman ke novel, dan ini which is novel itu kan berarti sudah agak ke sastra dan lain-lain gitu. Apa sih pertimbangan Bang Iput akhirnya memilih, oke deh kayaknya kita geser sedikit nih gitu untuk nulis? Atau ini emang udah emang terpendam dari lama aja gitu?
1: Kayaknya geser banyak deh ini, bukan sedikit lagi. Ya, jadi kenapa akhirnya saya menulis novel? Kalau jawaban, ada dua jawaban. Jawaban singkat sama jawaban panjang. Jawaban singkat kan permintaan penerbit. Tapi kalau jawaban panjangnya, yang seperti yang Mbak ceritakan tadi gitu loh. Jadi saya sebenarnya kenal Tan Malaka itu udah lama gitu, udah dari zaman masih kuliah. Dan saat itu Tan Malaka tuh bukan seorang tokoh yang sepopuler sekarang ya. Segelintir mahasiswa aja lah yang tahu di Banjarmasin gitu loh.
0: Cuma orang-orang segmented gitu ya.
1: Sangat segmented gitu loh. Dan buku-bukunya itu tidak mudah untuk didapat gitu loh pada saat itu. Jadi ada contoh kayak Aksi Massa, Merdeka 100%, Gerpolek, dan Madilog yang kata Mbak tadi. Dan betul, buku-buku Tan Malaka tuh bukan buku yang mudah untuk dibaca gitu loh.
0: Bukan ringan gitu
1: ya. Iya, enggak ringan. Bahasanya juga bahasa lama gitu, kayak bahasa lawas itu loh. Jadi Madilog pun saya jujur itu baru menjelang selesai kuliah. Saya yang
0: tahun berapa itu kira-kira?
1: Wah, mungkin 2010, 2011.
0: Udah masuk belas-belasan tapi ya.
1: Oh enggak, mundur lagi kayaknya setahun.
0: Tapi termasuk itu pun sudah termasuk telat sebenarnya untuk membaca Madilog gitu.
1: Iya, dan singkat cerita maju ke depan, yang mungkin yang menggelitik saya adalah mungkin tak akhir 2024 atau awal 2025 tahun lalu.
0: Baru-baru ini ya?
1: Iya, saya ke Gramedia lalu melihat gitu loh, Madilog itu dimasuk dalam rak bestseller itu. Itu bagi saya. Lalu saya melihat juga autobiografinya kan, dari penjara ke penjara kan, itu juga masuk ke hak bestseller gitu loh. Lalu saya jalan ke, saya ya nyari buku, ketemu seorang cewek muda, membaca Harry Post gitu loh. Harry Post itu kan yang penulis biografinya Tan Malaka ya. Itu yang saya itu mulai agak
0: ketrigger gitu ya.
1: Ada apa ini gitu kan. Jadi jadi tujuan saya nulis ini, saya pengen bantu pembaca-pembaca yang mungkin belum pernah ngakses buku politik, sejarah politik, buku filsafat. Saya pengen ini loh. Jadi ada sejarah perjuangannya, ada resuman pemikirannya, yang itu saya jahit sama fiksi gitu, sama sastra gitu loh. Nah, kalau pertanyaan Mbak tadi, gesernya gimana nih? Lucunya Mbak, lucunya waktu saya memulai menerima tawaran untuk menulis novel ini, saya mikirnya ah gampang ya, saya kan wartawan, udah 15 tahun jadi wartawan.
0: Kepercayaan diri yang sudah lumayan terpupuk gitu ya.
1: Iya, kepercayaan dirinya tinggi. Tapi pas baru memulai menulis bab pertama, saya baru sadar bahwa oh, ini different animal gitu loh. Jurnalisme dan sastra itu dua hal yang ternyata
0: berbeda.
1: Iya, sama-sama menulis, tapi ternyata sangat berbeda. Jadi strugglingnya itu kayaknya bab pertama itu struggling banget deh.
0: Gak cepet gitu ya?
1: Iya, baru setelah bab satu itu selesai, baru tuh ketemu flow-nya. Oh, saya baru sadar bahwa saya jangan menulis seperti saya Iput yang wartawan gitu loh. Saya harus mencoba menulis Iput yang menulis fiksi gitu loh.
0: Oke, nah mungkin Bang Iput sedikit ya. Tadi kan dibilang ada sedikit nih kalau alasan secara singkat ya diminta sama penerbit. Berarti selain karena Bang Iput yang melihat ada trigger gitu, melihat orang-orang nih kayaknya generasi sekarang kok lagi rame-ramenya nih gitu ya. Kenapa lagi pada suka banget sama Tan Malaka gitu. Nah, tapi katanya ada juga tawaran penerbit. Kenapa? Apakah ada kedekatan kah antara Bang Iput dan penerbit? Lalu keresahan Bang Iput ini diceritakanlah kepada penerbit, lalu kayak udah kamu nulis aja gitu, atau kayak gimana?
1: Gimana ya? sebenarnya plot twist ya, Mbak ya. Okay. Jadi bener-bener suatu hari lagi ngopi gitu kan, mm-hmm, di kafe, janjian ketemuan sama seorang senior saya, wartawan senior, mm-hmm, yang sudah nggak tinggal lagi di Banjarmasin gitu loh. Dia pindah ke Surabaya, balik ke Banjarmasin. Saya tahu bahwa beliau itu lagi ngejain novel ini gitu loh. Saya tanya, sudah sampai mana bang progresnya gitu loh.
0: Novel apa itu?
1: Novel ini.
0: Oh, oke. Okay,
1: okay. Iya, dan beliau bilang, nggak kegarap ya. Satu halaman pun belum gitu loh. Kamu mau nggak gitu loh, saya oper ke kamu.
0: Oh,
1: jadi bener-bener, dan itu apa ya, saya nggak mikir lama. Saya pikir oke okay, gitu loh.
0: Sudah berbentuk apa tadi? Maksudnya kan Bang Ipo tahu kalau beliau lagi menggarap, tapi sudah berbentuk apa? Apakah sudah jadi kerangka berpikirnya atau judul?
1: Enggak ada sama sekali.
0: Cuman konsepnya aja yang
1: iya,
0: beliau punya.
1: Bahwa ini novel tentang Tan Malaka, tapi dari sisi romannya, kisah cintanya gitu. Sebatas itu aja saya.
0: Sebatas inline utamanya gitu ya.
1: Dan beliau nggak ngasih apapun, beliau sengaja ngasih saya kebebasan yang luas banget loh. Udah kamu kerjain dulu. Nanti.
0: Oh jadi perpindahan tangan berarti ya?
1: Iya jadi.
0: Bisa dibilang seperti itu kan ya?
1: Makanya I've been so lucky gitu loh. Jadi saya pikir tiba-tiba pintunya tuh kebuka gitu, dikasih kesempatan. Walaupun jujur dalam hati kecil, saya pikir semua wartawan pasti mereka ada sampai di satu fase ilu pengen nulis buku ilu di karirnya nanti ilu, apakah itu fiksi apakah itu non fiksi, tapi pasti ada keinginan itu dan saya juga ada keinginan itu gitu, cuma nggak kebayang sekarang secepat ini gitu loh. Seperti itu saya mikir mungkin setelah saya 20 tahun 25 tahun mungkin berkarir jadi jurnalis baru saya berani menulis buku. Ternyata bisa lebih cepat gitu loh. Dan alhamdulillah untungnya ketika draft akhirnya itu saya serahkan ke penerbit, penerbit agak kaget juga loh, kok penulisnya berubah namanya.
0: Berbeda dengan konsepnya tetap sama gitu ya.
1: Jadi agak lucu gitu loh. Jadi jadi mereka minta waktu, oke okay, kami minta waktu, kami baca dulu. Alhamdulillah 2 hari saya dikabari, oke. Okay,
0: SSC untuk rilis ya?
1: Go gitu loh. Kita, okay. Mereka suka sama karyanya, yaudah.
0: Oke. Kita break dulu kali ya Bang Iputnya, okay, nanti kita siap. Bahas lagi lebih spesifik. Seru sekali ya, ternyata ini banyak plot twist dalam buku ini ya, dalam penulisannya. Nanti kita baru mungkin agak sedikit bahas ke isinya teman Prodo. Jadi buat kamu keep tuning di Prawira Masjid, teman terbaik kamu.

0: Era Broken Walls in teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Arini juga, masih barengan sama Bang Iput juga. Kita masih bahas tentang patah hati Tan Malaka. Mengambil sisi romance dari Tan Malaka yang mungkin tidak kalian dapatkan di buku, bukan tidak dapatkan, secara gambling di buku-bukunya Tan Malaka atau di cerita-ceritanya Tan Malaka tuh tidak begitu detail mungkin masalah romance-nya gitu ya. Jadi mungkin dibantu Bang Iput untuk dialihkan dengan cerita yang lebih ringan mungkin di buku ini. Nah, tadi kan kita udah cerita nih plot twist-plot twist-nya, ternyata ini juga konsep walaupun apa triggernya Bang Iput didukung dengan supportive plot twist kenalannya Bang Iput yang tidak jadi menulis buku ini gitu. Cuma sampai di konsep ya. Bahkan belum sama sekali ya, belum sama sekali dimulai. Tapi sejauh ini kan tadi aku udah bahas di off air, ini aku ulang lagi pertanyaannya adalah ini kan melibatkan nama tokoh yang besar. Pastinya Bang Iput perlu riset yang cukup besar juga gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar ketika menulis tokoh yang memang ada nih, tokohnya tuh memang ada, tapi dalam sebuah karya fiksi. Gimana Bang Iput?
1: Iya, tantangan terbesarnya sebenarnya ketakutan sih. Kita takut misalnya,
0: takut miss gitu ya.
1: Iya, takut meleset dan sebagainya. Dan itu yang jadi hambatan pertama saya, hambatan paling berat gitu di awal menulis novel ini gitu kan. Dan sebenarnya gini ya, kalau riset yang benar-benar serius sih, sebenarnya saya nggak punya banyak waktu saat itu karena udah mepet juga kan deadline-nya. Tapi untungnya
0: emang berapa, sorry, berapa lama pengerjaan buku ini, inget nggak kisaran
1: untuk penulisan?
0: Yes,
1: untuk penulisan
0: sampai jadi 7 udah minggu. bisa dikasih
1: 7,
0: gitu
1: 7 minggu.
0: 7 minggu berarti cuma sekitar 2 bulan nggak nyampe.
1: Iya, betul sekali.
0: Waduh, itu singkat sekali sih.
1: Iya betul, cuma keuntungan yang saya miliki adalah saya kan nggak sudah familiar kan,
0: betul,
1: dengan,
0: karena sudah kenal.
1: Iya betul, jadi saya memang seorang pengagum gitu loh. Jadi misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, malahan kalau mau jujur secara pemikiran saya lebih merasa dekat dengan Bung Hatta gitu sebenarnya. Jadi ketika saya mulai menulis ini, saya memulai riset ini, saya cuma tinggal memastikan aja. Rasanya Hatta pernah ngomong gini deh lu. Gimana ya, di buku mana ya? Syahrir kayaknya pernah ngomong ini deh di dalam kesempatan apa ya? Gitu. Saya cuma perlu mengecek, memastikan itu. Ya udah gitu. Jadi risetnya nggak terlalu lama sebenarnya. Nah, lalu pertanyaan Mbak tadi, kembali ke pertanyaan Mbak tadi. Jadi sebenarnya Mbak,
0: terbesarnya gitu.
1: Iya, sebenarnya Mbak, makanya kan saya sudah bilang di kata pengantaran, ini bukan buku sejarah sebenarnya.
0: Ini yang selalu diulang-ulang.
1: Iya,
0: ya?
1: Ini sebenarnya novel gitu, ini fiksi gitu. Jadi
0: mungkin orang
1: kalau Mbak benar-benar membaca autobiografi Tan Malaka, Tan Malaka tuh contoh misalnya nama-nama gadis yang dalam novel ini ya, seperti misalnya ada Nona Carmen, ada Gadis Api. Apakah itu tokoh nyata? Jawabannya iya. Itu ada disebut dalam autobiografi Tan Malaka, dari penjara ke penjara. Tapi cuma disebut 1-2 kali aja. Dan tidak ada detail atau apanya. Nah,
0: tapi
1: jadi,
0: ada gitu ya.
1: Tapi ada. Nah jadi yang tugas saya adalah, saya menutup lubang-lubang dalam periode kehidupan Tan Malaka, kehidupan-kehidupan pribadinya yang gak terungkap ke publik. Itu yang saya isi dengan fiksi gitu loh. Tapi tentang perjuangannya, tentang pemikirannya itu saya gak ganggu-gugat. Itu saya memang bertumpu pada riset gitu, seperti itu. Tapi bagian-bagian kehidupan pribadinya yang itu enggak diceritakan, itu yang saya bangun, saya jahit pakai fiksi gitu. Makanya kenapa saya enggak merasa nyaman gitu kalau orang nyebutnya ini novel sejarah ya? Aduh, gimana ya?
0: Sebenarnya ini lebih ke kolaborasi ya. Maksudnya kalau bahasa dalam artian cerita fakta yang digabung, yang dikombinasi, sorry. Mungkin lebih ke kombinasi antara cerita nyatanya Tan Malaka yang tetap dibuat juga atau enggak? Dominasinya masih tetap lebih ke fiksinya?
1: Kalau lebih ekstrim, kalau kita mau ekstrim, batasnya tuh enggak jelas lagi udah.
0: Oh ya?
1: Iya betul, okay. Jadi batas antara mana yang fiksi, mana yang fakta sejarah itu saya benar-benar saya labrak gitu, seperti itu. Nah, dan
0: tanpa mengubah cerita.
1: Ya, tapi ada beberapa bagian yang saya itu tetap saya jaga. Contohnya pemikiran beliau gitu. Saya enggak gugat. Contoh misalnya di bagian bab-bab terakhir itu kan menjelaskan tentang apa sih itu Madilog gitu loh. Itu enggak saya apa-apain. Ya Madilog itu berbicara apa ya, seperti itulah yang saya sampaikan gitu. Contoh misalnya ada buku Tan Malaka yang lain, Aksi Massa. Aksi Massa itu apa sih isinya itu? Itu saya coba resume gitu. Saya coba masukin ke dalam dan itu enggak saya ganggu gugat.
0: Pasti ya, karena itu sudah mengenai karya gitu ya.
1: Mengenai
0: isi pada cerita
1: pemikiran,
0: juga
1: pemikiran perjuangan beliau gitu. Perjuangan.
0: Jadi tidak mungkin bisa diutak-atik.
1: Gitu. Betul. Jadi ada bagian yang saya jaga, ada yang itu karena enggak diceritakan dalam sejarah, tidak terungkap dalam sejarah, itu saya isi dengan fiksi gitu.
0: Oke, tapi tantangan terbesarnya berarti secara singkat apa nih menurut Bang Iput? Ketika penulisan, selain waktu ya?
1: Iya.
0: Karena untuk penulis buku menurutku 7 minggu tuh singkat sih termasuk ya.
1: Singkat banget.
0: Entah itu karena deadline?
1: Mungkin untungnya adalah karena saya udah lama jadi wartawan, mungkin kebiasa ya bekerja dengan deadline harian.
0: Terbiasa menulis dengan tuntutan cepat gitu ya.
1: Jadi itu nggak terlalu jadi problem gitu loh. Jadi tantangan terbesarnya di situ sih Mbak, pertama memindah mindset gitu loh dari wartawan jadi penulis
0: mencoba
1: novel.
0: Untuk mengalihkan sudut pandang penulisannya
1: Jadi
0: menarik
1: itu satu yang saya pikir proses kreatif itu sebuah misteri ya bagi saya pikir bagi manusia siapapun lah ya, penulis novel atau penulis puisi. Mereka pasti sepakat lah, proses kreatif itu misteri gitu. Jadi ketika saya menyelesaikan bab pertama itu aneh gitu. Saya apa ya, Tan Malaka tokoh-tokoh dalam novel itu kayak bergerak sendiri gitu. Jadi dia kayak saya itu cuma sekedar menuliskan saja gitu. Mereka
0: berarti
1: mau
0: imajinasi Bang Iput pada saat nulis itu jalan banget gitu ya?
1: Iya, udah kita masuk ke zonanya itu, ke zona kreatifnya itu udah enak. Jadi yang mungkin tantangan terbesarnya itu, karena ini novel perdana, saya belum pernah punya pengalaman seperti ini untuk memulainya gitu. Tapi kalau udah mulai itu enak.
0: Okay. Gitu. Jadi emang apa ya, bisa dibilang kalau misalkan mungkin ini juga masuk karena pendekatannya Bang Iput, yang Bang Iput bilang kalau Bang Iput itu sudah sangat mengenal Tan Malaka gitu, mengikuti sudah dari lama. Jadi ketika menulis buku ini tuh recall-recall yang harusnya susah mungkin bagi orang, Bang Iput udah lebih cepet untuk ini gitu.
1: Contoh misalnya hubungan antara Tan Malaka dengan tokoh-tokoh Republik yang lain, misalnya dengan Hatta, dengan Syahrir, itu kan saya udah lama baca gitu, saya udah lama tahu gitu. Jadi saya cuma tinggal mengecek aja lagi ke referensi gitu loh. Karena kan ingatan kan bisa berkhianat ya. Ingatan kan bisa menipu kita ya. Jadi saya tinggal mengecek-ngecek aja lagi seperti itu.
0: Tadi sebenarnya aku mau nanya kayak gitu, kayak gimana sih jaga antara batas fakta dan juga imajinasi. Tapi tadi udah diceritain sama Bang Iput kalau ini bahkan sudah tidak tahu batasnya di mana karena sudah sebenarnya lebih ke go with the flow aja ketika menulis ini gitu ya. Maksudnya oke, kita tulis, fiksinya jalan, tapi fakta juga tetap diutarakan gitu. Jadi udah enggak ada terlalu batas yang kelihatan sekali gitu ya. Ngalir gitu ya.
1: Mungkin yang saya pakai itu cuma bikin guide aja, Mbak.
0: Okay.
1: Saya bikin batasan. Pertama yang saya bikin itu adalah Tan Malaka tuh tokoh seperti apa sih gitu? Karakter dia dalam novel ini seperti apa sih gitu loh?
0: Oh, dia mau dibikin seperti apa sih di sini gitu?
1: Jadi dengan saya sudah menetapkan karakternya, saya mudah mengimajinasikannya. Oh ya, bagi seorang yang dengan karakter seperti ini dia mungkin akan melakukan A dan B.
0: Yes.
1: Tapi dengan karakter seperti ini, kayaknya dia nggak mungkin deh melakukan hal C dan D gitu, seperti itu.
0: Konsep berpikirnya
1: gitu.
0: Iya.
1: Sama juga yang itu guide pertama. Guide kedua itulah saya pengen menunjukkan kepada pembaca itu perkembangan tokoh ini gitu loh. Jadi dari novel, dari bab pertama kan, dari cinta seorang remaja, cinta monyet gitu kan, seperti
0: sama
1: itu.
0: Syarifah Nawawi.
1: Iya, Syarifah Nawawi. Lalu pada masuk waktu dia kuliah di Belanda, dia di situ ketemu lagi seorang perempuan, Vena Stuart Vinberg gitu kan. Dan di situ mulai itu pergolakan pemikirannya itu. Mulai itu benturan-benturan dia dengan apa, masyarakat kolonial, diskriminasi rasial, kondisi politik saat itu seperti itu, kondisi ekonomi saat itu. Maju lagi kan pas dia beranjak dewasa gitu loh, pas dia di tanah pelarian jadi buronan, dia ketemu sama Nona Carmen gitu kan, di Manila, di Filipina gitu. Jadi itu yang saya jadikan guide gitu loh, bahwa
0: tetap,
1: kayaknya
0: tolak ukurnya tetap ada gitu ya.
1: Imajinasi, dramatisasi itu kan tetap harus logis, Mbak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi
0: kalau terlalu imajinatif juga kadang iya. Terlalu ini juga gitu ya.
1: Jadi bagaimana sih Tan Malaka ketika remaja kan nggak mungkin ya.
0: Betul.
1: Dia langsung seperti seorang aktivis pergerakan, seorang orator kan nggak mungkin ya. Jadi saya mencoba membuat Tan Malaka itu lebih manusiawi gitu loh. Dia bisa apa? Jatuh cinta, dia bisa apa?
0: Sebenarnya seringan menceritakan Tan Malaka supaya tidak seberat cerita-cerita dia di buku-bukunya mungkin seperti itu ya. Sisi lainnya lah gitu.
1: Sebenarnya kalau kita mengacu autobiografi Tan Malaka, Tan Malaka memang jarang membicarakan hal-hal yang sentimental, yang pribadi.
0: Okay.
1: Dia
0: yang emosional. Gitu.
1: Iya, dia lebih fokus ke perjuangannya gitu. Jadi ini. Ini tokoh revolusioner ya, ideolog ya. Jadi kayaknya memang gak mungkin ya Tan Malaka membicarakan.
0: Betul. Itu bukan poin utama pada ceritanya gitu.
1: Dan pada era itu memang rasanya aneh deh.
0: Tidak relevan lah ya. Tapi mungkin ketika ditulis sekarang,
1: ya.
0: Yang orang sudah tahu karakternya dan sekarang sudah orang-orang lebih suka menikmati yang sedikit lebih ringan dan emosional, maybe ini jadinya relate gitu ya buat pembaca-pembaca orang-orang sekarang gitu.
1: Makanya saya pengen orang habis baca ini tuh dia kepancing gitu loh, pengen
0: untuk membaca buku-buku Tan Malaka, untuk menelusuri sebenarnya siapa sih Tan Malaka ini,
1: gitu. Pemikirannya bagaimana. Mungkin pembaca selanjutnya akan tertarik, gimana sih pemikiran Soekarno, gimana sih pemikiran Hatta, gimana sih pemikiran Syahrir gitu loh. Karena bagi saya selalu dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa mereka itu raksasa-raksasa yang terakhir kali berjalan di muka bumi Indonesia gitu loh. Jadi kalau kita anak muda sekarang nggak membaca mereka tuh sayang banget lah.
0: Betul. Oke, nanti kita bahas di segmen terakhir lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga di YouTube. Jadi buat kamu teman-teman Prodoa, jangan kemana-mana, tapi berakhir masin teman terbaik kamu.

0: Digital.
1: Halo Ibro, yang ngasih teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita di segmen terakhir ya, teman Prodo. Bang Iput nih sebelum ke pertanyaan ya sebenarnya. Novel ini tuh juga ngajak pembaca, entah itu pembacanya memang penyukatan Malaka atau emang orang awam yang kayak udah beli deh gitu. Apakah ini juga membawa mereka untuk melihat sejarah Indonesia tapi dari sudut pandang yang berbeda atau bukan itu?
2: Iya, betul sekali.
1: Mungkin jadi, kayak gitu ya.
2: Jadi apa ya? Saya pengen ngajak pembaca melihat bagaimana sih para founding fathers kita, para bapak-bapak pendiri bangsa kita itu di awal-awal fase sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan gitu, di masa-masa revolusi gitu kan. Jadi kayak misalnya dalam novel ini kan pembaca teman-teman itu bisa melihat bahwa hubungan founding fathers kita tuh gak selalu yang rukun gitu loh. Ada perdebatan keras, ada terkadang pertikaian seperti itu. Sama, tujuannya sama, demi republik gitu kan. Tapi masing-masing itu punya ideologi, punya imajinasinya sendiri gitu loh, punya visinya sendiri gitu loh. Misalnya contoh bagus itu yang orang banyak gak tahu itu misalnya Bung Karno tuh dan Bung Hatta tuh pernah berdebat soal format negara yang kita inginkan seperti apa sih. Bung Karno pengen negara kesatuan gitu loh. Bung Hatta mengajukan bahwa kita negara federal gitu loh. Indonesia gak cocok negara kesatuan, kayaknya negara kepulauan gitu loh. Akhirnya kan diambil jalan tengah kan. Kenapa Bung Hatta mau melunak? Karena ada konsep otonomi daerah gitu loh. Kita tetap negara kesatuan, tapi provinsi-provinsi itu tetap dikasih wewenang gitu loh, untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi itu kan mungkin gak akan kita temukan ya di pelajaran sekolah dan sebagainya gitu. Dan
1: sisi lain itu.
2: Iya, pada seperti itu.
1: Dan mungkin harapan Mas Iput ya tadi ya, untuk orang-orang untuk bisa mengenali lebih, apa ya, lebih tahu tapi yang mungkin tidak mereka temukan di tempat-tempat lain lah gitu harapannya. Tapi ajakan nih mungkin orang-orang yang baru dengerin siaran nih kita malam hari ini gitu ya, untuk kayak kenapa sih mereka harus baca buku ini gitu, selain yang udah Bang Iput sampaikan tadi ya secara on air, apa sih yang secara ringan mereka bisa terka gitu, kenapa harus dibeli buku ini, kenapa harus dibaca, sorry.
2: Iya, saya paham bahwa in this economy ya istilahnya, bahwa membaca buku itu sebuah kemewahan. Pertama, buku itu barang mahal. Kedua,
1: di Banjar pula ya,
2: disimpo. Dia bukan barang yang apa ya, dia bukan karya yang mudah untuk dinikmati. Anda harus menyisihkan waktu membaca halaman demi halaman seperti itu. Jadi lalu kenapa Anda harus membelinya, kenapa Anda harus membaca novel ini? Saya gak bisa menjanjikan bahwa ini karya yang bagus itu kan. Betul. Itu kan opini pembaca ya.
1: Terlalu ini ya,
2: Saya gak bisa mengklaim seperti itu. Tapi yang saya bisa apa ya, yang saya bisa janjikan adalah ini semacam paket lengkap gitu, paket hemat gitu. Jadi bagi orang-orang yang penasaran dengan Tan Malaka, mungkin karena habis nonton podcast Malaka Project kan, Ferry Irwan di CS gitu kan, atau mereka sudah beli Madilog tapi kesulitan memahaminya seperti itu, saya itu ini loh, saya pengen bantu Anda gitu. Saya pengen bantu teman-teman bahwa di sini Anda bisa dapat sejarah perjuangannya, sejarah kehidupan beliau gitu loh, dan pemikiran beliau seperti itu. Di sini kan saya coba jabarkan apa sih yang Tan Malaka pengen sampaikan di bukunya Nar di Republik gitu. Di bukunya Aksi Massa, di bukunya Madilog gitu, di bukunya Gerpolek. Itu saya coba sederhanakan, saya coba resum, saya coba di sini. Jadi apa ya, yang bisa saya janjikan adalah Anda bisa dapat paket lengkap dalam tanda kutip ya,
1: menemukan yang berat di lain mungkin tapi lebih ringan di sini.
2: Iya, seperti itu.
1: Mungkin seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, lebih mudah kalian pahami mungkin dengan bahasa yang lebih sedikit, bisa lebih dimengerti lebih gampang. Kalau menurut aku seperti itu ya. Tapi udah tadi yang Bang Iput bilang udah dirangkum dalam satu kesatuan dan dicampur fiksi pula gitu. Nah, dengan romans yang ya biasanya bumbu-bumbu yang orang sukai lah di zaman sekarang ini. Betul ya Bang Iput ya. Jadi itulah yang bikin warna dalam buku ini. Oke, kita baca komen di YouTube ya. Ini ada Rizky Wahyudi, katanya apakah ada pesan yang ingin ditinggalkan kepada pembaca setelah menyelesaikan membaca buku ini? Tadi sudah ya Badri sampaikan.
2: Sudah.
1: Jadi penasaran pengen baca bukunya juga. Oke, nanti kita kasih tahu ya ada di mana aja. Nih pertanyaan yang berikutnya dari Bang Juma, katanya enggak takut dicap komunis kah dengan menulis buku ini katanya?
2: Iya. Ya kita belak-belakan aja ya, Tan Malaka tokoh kontroversial ya. Di zaman Orde Baru kan karya-karyanya kan termasuk buku terlarang. Betul. Seperti itu.
1: Seperti Pramen dan lain-lain ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi kita baru bisa membaca Tan Malaka kan pasca reformasi seperti itu.
1: Baru-baru dan, ini ibaratnya ya.
2: Dan Tan Malaka adalah generasi awal dari Partai Komunis Indonesia, dari PKI gitu. Dan saya memaham dan saya mengerti dan kita mengerti bahwa bangsa ini ada trauma gitu dengan era pergolakan itu. Apakah enggak takut dicap komunis seperti itu? Takut sih, kadang ada ya.
1: Ada.
2: Seperti okay. Itu betul gitu. Tapi kalau Anda mau membaca ini begini ya. Hanya karena saya menulis novel Tan Malaka bukan berarti saya yang seorang pengagum buta gitu sama Tan Malaka.
1: Tetap logik gitu ya.
2: Ada beberapa pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang saya pikir tuh enggak relevan lagi lah dengan kondisi kekinian seperti itu. Ada bahkan pemikiran-pemikiran Tan Malaka tuh yang saya tolak seperti itu. Jadi
1: tidak sejalan gitu ya.
2: Dan saya pikir tentang komunisme nggak perlu kita jajakan gitu, karena ini kan ideologi yang apa ya, yang sudah runtuh lah ya. Di Uni Soviet sudah runtuh, Cina yang dulu komunis aja sekarang kan makin kapitalis seperti itu. Dan orang Indonesia, saya pikir masyarakat Indonesia tidak akan semudah itu menerima ide komunisme gitu, karena kita sudah terlanjur menikmati kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di era demokrasi sekarang gitu. Misalnya masa sih masyarakat Indonesia mau menerima sistem komunisme yang satu partai tunggal, habis itu yang otoritarian, yang media nggak bisa menulis secara bebas gitu, wartawan nggak bisa menulis secara bebas, masa mau masyarakat Indonesia? Saya pikir nggak mau lah.
1: Sekarang sudah, intinya masyarakat sekarang sudah lebih terbuka dan open,
2: iya.
1: Dan mereka tidak mudah digiring sebenarnya sekarang.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Dan yang tren yang menyenangkan adalah kalau saya melihat teman-teman Gen Z ya, sangat berbeda gitu dengan generasi-generasi terdahulu termasuk generasi saya gitu. Generasi saya itu masih generasi yang apa ya, kayak penting banget gitu loh. Kamu di kanan atau kiri gitu, kapitalisme atau komunisme gitu, sosialisme
1: sekarang
2: atau
1: demokrasi.
2: Kayaknya sekarang
1: nggak tahu ya, kalau di aku kan masuk Gen Z ya, nggak ada sih, udah nggak ada.
2: Iya, semakin nggak relevan gitu.
1: Mereka open aja, semua hal bisa dicerna dengan baik, yang mana yang menurut mereka masuk ya oke, kalau enggak ya out gitu.
2: Bagi masyarakat anak muda sekarang, bagi masyarakat sekarang, saya pikir mereka lebih peduli, kami gak peduli ideologimu apa, yang penting kebijakanmu becus gitu. Yang penting programmu bagus.
1: Intinya ya lebih ke yang aku bilang tadi ya, mungkin mengikut realistis dan logik.
2: Jadi kamu bisa gak menggunakan uang pajak kami dengan benar gitu? Kamu bisa gak jujur memakai uang pajak kami gitu? Kami gak peduli kamu mengklaim, oh saya ini seorang pemimpin sosialis.
1: Melihat yang sekarang
2: ya,
1: lebih tepatnya.
2: Betul sekali.
1: Ya. Oke. Ini sebenarnya mungkin masih panjang ya, tapi nanti mungkin kita bisa, mungkin kamu lain bisa, kalau ada yang ditanyakan lagi boleh ke Instagramnya Bang Iput. Di apa Bang Instagramnya Bang Iput?
2: @jarapudin @janlam.
1: Oke, nanti bisa di DM ke sana. Siapa tahu kan yang mau tanya-tanya tentang bukunya. Bisa didapatkan di mana tadi bukunya Bang Iput?
2: Di Gramedia.
1: Terdekat ya?
2: Iya,
1: di Gramedia. Oke, di online ada juga kah?
2: Di online ada.
1: Di Gramedia juga.
2: Di marketplace di Gramedia ada atau ke marketplace-nya penerbitnya Ren Publishing.
1: Oke, bisa langsung ke sana aja. Siapa tahu kalian mau baca juga dan menemukan Tan Malaka versi lengkap dan sudah digabung dengan apa ya, lebih ringkas, mungkin lebih gampang dimengerti. Boleh,
2: semoga
1: buku ini bisa jadi pilihan ya. Terima kasih Bang Ibu sudah sharing malam ini. Semoga banyak yang lebih giat lagi membaca buku ini. Wikis, aku pribadi sangat tertarik yang menghabiskan bukuku, nanti aku akan mungkin baca ini juga Bang Ibut ya. Untuk sebelum Madilog, berarti aku baca ini dulu deh sebelum Madilog ya. Sepertinya kayaknya ini dulu deh baru Madilog. Enggak jadi, aku beli Madilog dulu sama Prado ya. Thank you to Prado, ini bakal request dan stay catching di Prado Masin, teman terbaik kamu.

2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pendengar Ruasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di RRI Pro 2 Banjarmasin. Masih di request time, tadi aku udah habis ngobrol di community talk, ngobrolin buku Patah Tingkatan Malaka, which is good ya teman Pro 2, aku kayaknya bakalan baca itu deh sebelum Madilock. Aku tuh dari kemarin tuh bergulat dengan beli Madilock gak ya, terus kata temanku kayak nanti dulu kamu selesaikan bacaan-bacaanmu dulu, karena Madilock cukup berat. Terus dengerin cerita Patah Tingkatan Malaka ini menarik banget dari persepsi yang berbeda, which is good. Kayaknya aku habis ini beli mungkin ya. Kita lihat nanti kita ke Gramet apa enggak ya teman Pro 2. Ini masalahnya buku yang berplastik masih ada banyak nih. Jadi aku harus menyelesaikan buku-bukuku dulu teman Pro 2. Tapi kalau request time kita mulai dari sekarang ya. Dan ini ada di WhatsApp yang masuk, ada Nanang yang request lagunya Isaratna dengan Wood. Terus juga tadi ada Pulkah kakak, bentar ya, bentar ada Tina yang request lagunya Joji Sanctuary. So, buat yang mau request, aku rasa ini udah full ya. Aku coba masukkan dulu semuanya, kalau di sini nanti aku kasih tahu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin. Terima

Era Ibnu Ruwasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama hari ini di request time. Tadi ada, aku lupa ada yang tanya kayak gini, kayak Kak, kalau misalkan baca buku tuh kalau apa namanya, kalau misalkan baca buku tuh emang harus mulai dari mana Kak? Mulai dari membuka buku. Kalau misalkan kalian gak dibuka bukunya, gimana mau baca cuy? Nah kalau jenisnya menurut aku tuh selera. Nah kalau aku pribadi tuh sastra, dan which is puisi, novel tuh juga aku pilih-pilih. Jadi gak bisa disamain, memperadu aku gak tahu deh kalau selera kalian. Tapi aku tuh sangat suka sekali ya interview-interview seperti ini. Semoga kemarin aku sama Romansa juga, karena aku suka banget mengulik gitu ya, menarik karena selalu ada sudut pandang yang baru ketika

ke dalam hidup itu ya. Jangan bosan belajar, teman Prodo, oke? Ini ada Alisa yang request lagu Semenjak Ada Dirimu, sama Obi yang request lagu Walls Akhir Zaman. Ini lagi, aku lagi suka banget lagu ini, teman Prodo. Kamu gimana? Lagi suka lagu apa? Requestnya udah full ya, udah gak bisa request. So enjoy the music.

Erik Bruno Rumasin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Lagunya bentar banget ya. Kayak bentar aja gitu menurut aku. Ini request berikutnya di WhatsApp ya, dari Nyalara, request lagunya Adik Tajanta dengan Korbanmu, sama Bahrum yang request lagunya Beautiful and White Sand Villain. Udah gak bisa request ya, udah full, sorry banget teman produk. Jadi keep tuning aja sambil enjoy the music.

Era Ibu Nyur Masin, teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya. Ada Yumi yang request lagunya Mesera di ujung minggu. Sama juga ada siapa tadi? Oh, Anu, Just Love. Request lagunya Meiska, Keras Kepala. Sorry banget, requestnya udah close ya, teman Pro 2. Karena banyak banget requestnya. Biasa lah, kalau Arini Husna mau yang siaran. Jadi langsung aja teman Pro 2 ya, di ujung minggu dan juga Meiska.

Radio Bro Wilson, teman-teman gue, kamu kita lanjut ke request berikutnya ya. Ada Pia yang request lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Terus juga ada Sabrina yang request lagunya Sama Cipta Dengan Jagat Rasa. Udah close request, sorry banget, nanti next request besok pagi mungkin ya, besok siang, oke? Okay?

informasi teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya. Ada Ma yang request lagunya sama Sasabil Hachu, sama juga Diva request lagunya Still My Girl dari One Direction. So langsung aja aku puterin buat kamu yang belum request. Masih aku tunggu ya. Sampai enggak deng, maksudnya udah full. Sampai jam 11 nanti teman-teman. Check this out.

Erwin Rumahsing, teman terbaik kamu, 50 menit pasti pukul 22 waktu Shanghai. Thank you banget buat yang udah stay tune ya, teman produseri banget yang udah gak sempet keputar requestnya karena ini udah full tadi, cepet banget requestnya full. Alhamdulillah ya teman produseri, nanti besok ketemu yang request siang, sore sama malam. Aku sih gak ada besok ya teman produseri, maksudnya gak ada secara on air, tapi gak tahu deh pas di lab-lab orang-orang, soalnya aku siang besok ada rapat di kantor. Tapi Selasa malam aku ada, jadi kamu pastiin kamu stay tune barengan sama aku. Oke, kita tutup dengan Hare, Celah Hati. Check this out.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mitigasi adalah upaya yang memiliki tujuan, yaitu agar dapat mengenali resiko akan datangnya bencana, perencanaan, serta penanggulangan dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara mengatasi bencana alam beserta mitigasinya. Guna mengurangi resiko serta dampak dari bencana, ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Langkah awalnya adalah mengurangi dampak dari bencana yang bisa kapan saja terjadi. Contoh kegiatannya, seperti melakukan pemetaan pada wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon, hingga memberikan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan yang mana akan berpatokan dengan bencana yang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa serta kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas umum. Langkah ketiga mitigasi yaitu respon sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung pasca bencana. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pemulihan. Langkah ini perlu diambil setelah terjadi bencana, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
1: Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Komprodo hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 28 Juni 2026 dari program Radio Banjarmasin, kami kembali lagi dari episode pagi pada pukul 4:55. Waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95.5 FM. Hari kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat istimewa di antara kisah-kisah Bani Israel. Kisah ini terjadi ketika ada seorang musafir melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia melihat ada satu gumpalan awan di antara langit yang cerah. Hanya ada satu gumpalan awan, aneh bentuknya. Jadi ibaratnya langitnya lagi biru banget, tiba-tiba ada satu gumpalan awan yang sangat gelap, seperti mendung, tapi cuma satu gumpalan kecil, nggak terlalu besar. Laki-laki ini memperhatikan gumpalan awan ini berarah ke arah mana, tiba-tiba terdengar dari langit suara yang luar biasa menggelegar, yang kalimatnya adalah, "Ya Ghamam, iski mazra'ata fulan bin fulan." Wahai awan, turunkan air hujanmu ke kebun atau ke ladangnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama pemilik ladang tersebut. Kemudian laki-laki ini merasa heran, suara siapakah itu? Dan siapa laki-laki yang disebutkan di dalam suara tersebut? Sehingga akhirnya dia karena penasaran mengikuti kemanapun awan itu berarak. Awan itu berarak, dan dia mengikuti kemana awan itu terbawa oleh angin, sampai kemudian awan itu berada di atas satu kawasan yang penuh dengan persawahan, penuh dengan perkebunan. Maka tiba-tiba awan itu pun menurunkan air hujannya di atas satu petak ladang atau satu petak sawah yang kering di antara sawah-sawah yang kering. Jadi ada satu kawasan, satu tempat, banyak petak-petak sawah yang kering atau ladang yang kering. Tiba-tiba awan ini menurunkan air hujannya hanya di satu petak saja. Lalu tidak lama kemudian ketika sedang melihat kejadian yang aneh itu, muncullah seorang laki-laki yang lari ke arah petak sawah tersebut sambil berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ketika dia sampai di situ, laki-laki ini kemudian menghampirinya dan bertanya, "Ya Fulan, sawah siapa ini? Ladang siapa ini?" Kemudian orang itu mengatakan, "Ini sawah saya. Namamu siapa?" Dia menyebutkan namanya Fulan bin Fulan dengan nama yang persis seperti yang dia dengar ketika tadi di perjalanan. Suara dari langit menyebutkan namanya. Ternyata ini orangnya. Ini pemilik ladang yang disebutkan tadi di langit. Maka musafir yang terheran-heran ini kemudian menceritakan kisahnya. "Ya Fulan, di tengah jalan tadi saya melihat awan ini, satu gumpalan awan yang sangat aneh, dan saya merasa heran. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, 'Wahai awan, turunkan hujanmu ke atas ladangnya Fulan bin Fulan,' dan saya mendengar namamu disebutkan." Maka pemilik sawah ini menangis karena merasa terharu, mungkin dia bersyukur. Lalu musafir ini bertanya, "Ya Fulan, beritahu saya, apa amalan yang istimewa yang kamu lakukan sehingga Allah memberikan kamu rezeki air, Allah memberikan kepada kamu hujan di petak sawahmu, dan membiarkan sawah-sawah yang lain tetap dalam keadaan kekeringan. Apa amalan istimewamu?" Kemudian laki-laki pemilik sawah ini menceritakan kisahnya. Dia bilang, "Setiap kali saya mendapatkan panen dari sawah saya ini, saya selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Bagian

0: pertama, saya berikan hasil panen ini untuk keluarga saya, untuk makan keluarga saya, untuk nafkah anak istri saya. Bagian yang kedua, saya jadikan hasil panen ini untuk saya putar kembali sebagai modal saya bercocok tanam di bulan-bulan berikutnya. Mungkin dijadikan bibit atau pupuk dan seterusnya. Nah, bagian yang ketiga inilah yang kemudian saya berikan kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Sehingga tidaklah saya mendapatkan panen dari sawah saya, kecuali hasilnya saya membagi tiga, satu bagian untuk saya dan keluarga, satu bagian untuk diputar kembali sebagai modal, dan satu bagian saya berikan kepada saudara-saudara saya yang membutuhkan di antara fakir miskin dan anak yatim. Mungkin inilah amalan yang menjadikan Allah tetap memberikan saya nikmat hujan, air, ketika sawah-sawah yang lain dalam keadaan kering kerontang. Masya Allah, inilah yang disebut dengan la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti kami tambahkan untuk kalian nikmat. Gak ada kerugian untuk orang yang bersyukur. Dan bentuk syukur dari petani ini adalah memberikan sebagian dari hartanya atau sepertiga dari hartanya untuk fi sabilillah, untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin ataupun anak yatim. Apakah kita sudah membagi harta kita setiap kali kita dapat gaji, setiap kali kita mendapatkan keuntungan dalam berdagang, setiap kali kita tutup buku dalam sebuah bisnis? Apakah kita sudah membagi harta kita setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, fisabilillah? Kalau setiap hari kita mengeluarkan fisabilillah di waktu yang terbaik, yaitu setelah subuh, pagi hari. Setiap pekan kita mengeluarkan di waktu yang terbaik, yaitu di waktu hari Jumat. Maka sedekah Jumat itu diperbanyak. Dan setiap bulan kita berikan fisabilillahnya di ketika pertengahan bulan atau ayyamul bait. Setiap tahun kita memberikan fisabilillahnya di bulan Ramadan atau menjelang bulan Syawal di akhir Ramadan 10 hari terakhir. Inilah pembagian-pembagian yang paling istimewa, sehingga dengan kita rutin melakukan kebaikan ini dengan bentuk syukur kita kepada Allah, Allah pasti akan memperlakukan kita seperti Allah memperlakukan sahibul mazra'ah, laki-laki pemilik sawah tadi yang tidak pernah Allah kecewakan walaupun di musim kemarau ketika yang lain dalam keadaan kekeringan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah istimewakan seperti laki-laki tadi dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Rencana alam tidak dapat kita hindari dan rencanakan kedatangannya. Selain tetap siaga dan selalu waspada, khususnya bencana banjir. Bagaimana kalau banjir sudah menimpa daerah kamu? Jangan terlalu memaksakan diri dan kendaraan kamu untuk menerjang banjir. Daripada kendaraan kamu mogok, lebih baik tetap berada di rumah dan membatalkan kegiatanmu untuk sementara waktu. Jika banjir sudah memasuki area dalam rumah, sebaiknya segera matikan aliran listrik pusat di rumah kamu. Kalau tidak, air akan membuat peralatan elektronik menjadi korsleting dan membuat kamu berpotensi tersengat aliran listrik. Yang ketiga, membiarkan anak-anak berenang di genangan air. Selain bisa membuat mereka terseret arus banjir, air yang kotor karena bercampur air got dan sebagainya dapat membuat anak-anak terkena berbagai macam penyakit. Yang terakhir, tetap bertahan di rumah untuk melindungi harta benda. Ketika banjir bertambah tinggi dan mengharuskan kamu dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sebaiknya ikuti arahan dari petugas evakuasi. Jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan demi harta bendamu yang kamu tinggal di rumah. Perhatikan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Yang terpenting, bawalah surat-surat penting kamu agar tidak hanyut, seperti akta dan surat lainnya. Kewaspadaan sangat diperlukan sebelum bencana alam datang. Tapi ketika bencana itu terjadi, setidaknya kita sudah mengusahakan yang terbaik untuk keselamatan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
4: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: masih bersama Pro2.
1: I'm like

0: to the next
1: level.
2: Halo, kita dari
1: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
2: Yeay.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, teman Pro 2 berkenan akan pedagang bersiap harga telur di pasaran diprediksi terus mengalami penurunan. Dan terkait akan hal demikian, harga telur ayam di pasaran Kota Banjarbaru kembali mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini harga telur berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Salah seorang pedagang toko di kawasan Trikora Banjarbaru mengatakan bahwa harga telur diperkirakan masih akan kembali mengalami penurunan dalam waktu dekat ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Kondisi infrastruktur di kawasan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan yang memerlukan peremajaan kini tengah menjadi sorotan utama. Langkah revitalisasi pun terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang fasilitas para seniman tersebut. Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim yang mengatakan pihak daerah telah melakukan koordinasi dengan intensif dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam langkah pembenahan tersebut. Karena menurutnya pembenahan ini penting agar proses pengembangan kebudayaan di Banua dapat berjalan lebih maksimal.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, teman Pro 2 masih dikutip dari rri.co.id. Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah menjadi juara untuk pertama kalinya pada ajang AVC Men's Cup 2026. Sejarah ini tercipta setelah pada laga final berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 pada pertandingan berlangsung di Ahmedabad, India, Minggu 28 Juni 2026 malam. Hasil ini menjadi sejarah tersendiri bagi Timnas Indonesia setelah terakhir berhasil mengalahkan Korea Selatan pada fase grup Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Momentum tersebut disempurnakan dengan keberhasilan menembus final dan keluar sebagai juara AVC Men's Cup 2026. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Produa Radio Anjar Masin, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Produa di T-Zone, Topic and Trending Zone. Pagi hari ini bareng sama Linda sampai nanti pukul 10 pagi. Semoga gak bosen-bosen dengerin 95,2 FM. Streamingnya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Udah pada bangun belum? Bukan udah pada siap belum ya, tapi udah pada bangun belum gitu. Karena nih lagi masa-masa liburan sekolah, mungkin ada yang masih belum bangun jam segini, astaga. Semoga deh liburan sekolahnya tetap produktif ya. Karena biar gimana pun tubuh juga perlu bergerak teman Produa ya. Jangan diam melulu. Kenapa? Kenapa? Karena penting banget teman Produa ya. Karena tubuh itu kita butuh asupan gerakan agar tetap sehat dan bugar. Nah, seringkali inilah liburan lah, momen libur nih gak perlu lah gerak-gerak gitu. Gak gitu dong. Jadi buat tamu teman Produa sebenarnya tuh gak perlu yang muluk-muluk juga. Di rumah pun bisa kok tetap gerak gitu ya, melakukan gerakan olahraga yang simple tapi bikin nagih. Nah, tuh apa kira-kira olahraganya? So, keep stay tune terus tentunya hanya di T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Really good feat.
1: Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Tepung Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
5: T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kenapa sih penting banget kita harus tetap bergerak gitu ya dalam kesehariannya, meskipun lagi liburan nih teman Produser, libur sekolahnya ya. Jadi tetap, kenapa harus tetap? Ya itu tadi seperti aku bilang sebelumnya teman Produser, kalau tubuh itu memang butuh asupan gerakan agar tetap sehat dan bugar. Dan maka dari itu sebenarnya cukup sediakan waktu sekitar kurang lebih 10 menit aja gitu setiap harinya. Kamu udah bisa melakukan aktivitas atau rutinitas olahraga yang simple di rumah, yang surprisingly banget bikin nagih gitu loh. Ini bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan energi tanpa perlu keluar rumah. Yang pertama, squat. Nah ini adalah gerakan dasar yang meniru aktivitas duduk dan berdiri gitu ya, yang mana squat ini mampu mengaktifkan banyak otot sekaligus, termasuk paha depan, paha belakang, dan bokong gitu ya teman Produser. Dengan teratur melakukan squat, ini tidak hanya memperkuat otot kaki dan bokong, tapi juga memperbaiki mobilitas dan juga keseimbangan. Terus juga nih push up, salah satu latihan terbaik juga untuk melatih tubuh bagian atas. Gerakan ini efektif banget ya teman Produser ya, untuk membangun kekuatan pada dada, bahu, lengan, bahkan otot perut. Dan bagi pemula juga, gerakan knee push up juga bisa menjadi alternatif yang lebih mudah loh. Jadi banyak banget kok gerakan-gerakan olahraga yang simple yang bisa kamu lakukan di rumah, cukup dengan 10 menit aja. Jadi gak perlu tuh alasan, aduh gak punya baju nih, gak punya peralatannya nih, jadi gak ada alasan harus yang keluar rumah, harus nge-gym dulu atau gimana-gimana. Enggak kok, sesimpel itu teman Produser.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi apalagi nih kira-kira olahraga yang gerakannya simple, yang bisa dilakuin di rumah aja gitu, tapi bikin nagih. Jadi selain squat dan juga push up, ada lagi nih teman Pro 2. Jadi latihan satu kaki yang menargetkan tubuh bagian bawah sambil meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Jadi ada namanya reverse lunge ya. Jadi gerakan ini tuh sangat baik untuk mengencangkan paha depan, paha belakang dan bokong. Jadi ini juga membantu memperbaiki ketidakseimbangan otot di antara kedua kaki. Jadi cara melakukannya adalah dengan berdiri dengan kaki selebar pinggul, ambil langkah panjang ke belakang dengan satu kaki, lalu turunkan pinggul hingga kedua lutut membentuk sudut sekitar 90 derajat. Terus ada lagi teman Pro 2. Plank. Nah ini nih latihan isometrik yang berfokus pada stabilisasi inti tubuh. Dan gerakan ini tuh mengharuskan kamu menahan posisi lurus dari kepala hingga tumit. Ini melibatkan banyak otot secara bersamaan. Ini paling efektif ya, memperkuat otot perut, punggung bawah dan juga bahu. Dan latihan ini juga dapat meningkatkan postur tubuh serta ketahanan inti. Ini nih sangat ini ya, sangat mudah sekali gitu ya teman Pro 2 ya, kalau dilakukan di rumah gitu. Aku juga sering nih ngelakuin plank ini gitu, ketika nggak punya waktu harus olahraga keluar gitu ya. Setidaknya kita udah berupaya untuk melakukan gerakan olahraga yang simpel di rumah, tapi bikin lagi, beneran bikin lagi. Pengalaman nih, berdasarkan pengalaman nih udah bicaranya ya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

super gemar. Pretty Ranger Malsin, teman terbaik kamu. Jadi ada satu lagi gerakan olahraga yang simple yang bisa dilakukan di rumah yang bikin nagih teman Pro 2 ya. Namanya itu adalah Mountain Climbers. Ini adalah latihan kardio yang dinamis dan berdampak tinggi. Gerakan ini tuh gak hanya meningkatkan detak jantung dan membakar kalori ekstra, tetapi juga sangat baik untuk melatih metabolisme tubuh ya. Jadi untuk melakukan mountain climbers ini, mulai dalam posisi push up atau high plank. Jadi jaga inti tubuh tetap kencang dan tarik satu lutut ke arah dada secepat yang kamu bisa. Seolah-olah sedang berlari di tempat gitu ya. Nah, jadi kembali ke posisi awal lalu ganti dengan kaki lainnya. Pastikan pinggul tidak naik terlalu tinggi. Jaga juga agar tetap sejajar dengan posisi awal. Nah, itu dia teman Pro 2. Olahraga-olahraga yang tidak selalu harus sulit atau memakan banyak waktu gitu ya. Dengan konsisten melakukan 5 gerakan sederhana tadi setiap harinya, tubuh kamu pasti akan terasa lebih bugar, pikiran juga jauh lebih jernih, dan semangat pun kembali membara gitu ya. Tinggalkan mager dan mulai rasakan manfaatnya sekarang juga.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu pada Tijon ya. Masih dengan Linda tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga hari kamu di hari Senin menjadi menyenangkan. Meskipun kemarin-kemarin mungkin agak gedeget, agak sebel, agak gelisah, gak nyaman banget, apalagi yang di kota Banjarmasin, bahkan di beberapa wilayah lainnya juga yang merasakan dampak dari pemadaman listrik bergilir ya. Akhir-akhir ini lagi hangat juga dibicarakan ya, bahkan kemarin hari Sabtu juga ada teman pro 2 yang curhat kalau kesel banget, katanya lagi-lagi pemadaman listrik bergilir gitu. Ini kenapa, ada apa dan lain sebagainya. Banyak yang mempertanyakan akan hal itu ya. Bahkan ada yang sebel, moodnya jadi kacau gitu ya. Handphonenya baterainya lobet, terus juga kepanasan di tengah cuaca yang lagi benar-benar panas-panasnya banget juga ya. Memang sejumlah kawasan di kota Banjarmasin mengalami pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari ini ya, teman Pro 2 ya. PLN UP3 Banjarmasin mengatakan bahwa gangguan tersebut dipicu kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan penurunan pasokan daya. Berkurangnya pasokan daya membuat PLN itu harus melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi guna menjaga stabilitas kelistrikan secara menyeluruh ya. Dan petugas PLN juga terus melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Akibatnya kondisi tersebut, maka terjadilah pemadaman di sejumlah wilayah, baik di kota Banjarmasin, mungkin juga yang kemarin di Banjarbaru, Martapura, terus juga di Marabahan, bahkan daerah sekitarnya juga.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio Remanjer Masing, teman terbaik kamu. Jadi kita masih bahas nih soal pemadaman listrik bergilir ya, yang terjadi di Banjarmasin bahkan sekitarnya, teman Pro 2. Bahkan kemarin pun di hari Minggu 28 Juni 2026 terjadi pemadaman listrik juga ya, teman Pro 2 ya. Bahkan di edarannya ada 35 lokasi di Banjarmasin yang mati lampu ya. Pemadaman listriknya dijadwalkan pada edaran tersebut mulai pukul 15 hingga pukul 19 ya. Yang terdampak meliputi perkantoran, hotel, restoran, karaoke, supermarket, masjid hingga perumahan elit. Pemadaman listrik ini dilakukan lantaran adanya gangguan teknis pada satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU di Kalimantan ya. Siapa kemarin yang terdampak wilayahnya? Sehubungan dengan hal ini, maka disampaikan informasi melalui edaran ya. Aku juga lihat beberapa postingan-postingan story teman-teman aku gitu ya, yang memperlihatkan memang edaran dari PLN sendiri gitu ya. Jadi demi keamanan keselamatan bersama, listrik sekitar lokasi yang ada di 35 lokasi tersebut gitu berpotensi mengalami pemadaman listrik secara bergilir di 35 lokasi yang memang disebutkan, dan terjadi listrik padam namun di luar dari jadwal tertera dapat dipastikan terjadi karena adanya gangguan gitu. Jadi kayak di luar kendali gitu maksudnya ya, teman Pro 2 ya. Dan atas kejadian itu juga PLN menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan dari pelanggan.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
3: Astaga, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
1: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita akan update dulu untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini, teman Pro 2, Senin 29 Juni 2026, lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Kita mulai dari Kota Banjarmasin yang perakirakan pada hari ini bakal cerah. Begitu juga untuk daerah tanah laut ya, yang diperakirakan bakal cerah juga. Sedangkan untuk daerah tanah bumbu dan juga Barito Kuala diperakirakan bakal cerah berawan. Untuk wilayah Kota Banjarbaru, Balangan, lalu Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kabupaten Banjar, dan Kota Baru diperkirakan bakal berawan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54% hingga 98%.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

kita juga akan sampaikan terkait akan penjelasan ya dari pihak PLN sendiri soal pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan. Jadi PT PLN Persero yang akhirnya memberikan penjelasan terkait pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin dan beberapa daerah lainnya di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir. Melalui holding statement yang disampaikan manajer komunikasi PLN UID Kalselteng, Ahmad Tumaidi, PLN menyebut bahwa sistem kelistrikan Kalimantan saat ini masih beroperasi dalam kondisi terkendali. Namun, penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah lokasi dilakukan sebagai bagian dari manajemen beban untuk menjaga keandalan sistem ya. Dan kebijakan ini diambil menyusul gangguan operasional pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga gas dan uap yang menyebabkan suplai listrik ke sistem interkoneksi Kalimantan itu belum kembali optimal. Dan PLN juga menegaskan bahwa kondisi ini tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara. Saat ini PLN mengaku terus melakukan percepatan pemulihan dengan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik itu tetap terjaga. Di mana langkah ini juga dilakukan untuk meminimalkan dampak pemadaman terhadap pelanggan hingga proses pemulihan selesai. Tidak ketinggalan juga, PLN menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir tersebut.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Pro2R Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you masih setia di 95,2 FM Pro2R Radio Banjarmasin ya. Memang sebelumnya pemadaman listrik bergilir ini banyak sekali dikeluhkan sejumlah pelanggan ya di Kota Banjarmasin, tentunya tidak terkecuali, karena berlangsung selama beberapa jam dan terjadi berulang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi inilah yang turut berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha yang mengaku mengalami kerugian akibat terganggunya pasokan listrik. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih, aku juga pengen sharing ya beberapa persiapan yang wajib agar siap saat mati lampu gitu ya. Jadi ada beberapa persiapan wajib agar siap ketika datangnya mati lampu. Yang pertama, persiapkan lampu cadangan ya. Karena cahaya ini merupakan hal yang paling dibutuhkan terutama di malam hari gitu teman Pro 2 ya. Terus persiapkan pula senter dengan baterainya. Lilin juga harus tersedia di rumah agar dapat dinyalakan ketika mati lampu gitu ya. Tapi perlu diingat, untuk persoalan lilin nih, tetap hati-hati ya dalam menggunakannya ketika mati lampu. Jadi letakkan lilin di wadah yang tidak mudah terbakar. Terus dana darurat juga nih, uang tunai di era cashless society banget nih. Yang semuanya apa-apa cashless gitu ya. Penting juga tetap ada yang namanya uang tunai ya teman Pro 2 ya. Karena dalam beberapa kasus seperti mati lampu gitu ya, internet, operator juga kadang nggak berfungsi dengan baik, ATM apalagi ya jadinya. Terus makanan siap saji juga nih ya, yang kebutuhan pokoknya harus selalu tersedia gitu ya. Perlu disiapkan juga gitu untuk makanan yang siap saji atau cepat saji di rumah. Dan power bank jangan lupa diisi nih ya, ketika udah nyala lampunya gitu, listriknya udah nyala kembali, segera handphone, laptop isi full gitu ya. Air juga nih, kebutuhan pokoknya wajib tersedia juga ketika mati lampu. Untuk minum, mandi, ke toilet, bersihin keperluan makan gitu. Jadi sumber air di rumah tuh bakal terpengaruh juga ketika suplai listrik mati biasanya ya. Makanya selalu pastikan air di rumah tuh memenuhi bak dan juga bak cadangan. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin di Spada T-Zone bareng sama Linda pagi ini.

0: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?